Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan biasanya cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrif Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrif Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang kalau masuk satu saja, mungkin nanti tiba di buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kalau 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.
4: Ahmad Fauzi menambahkan setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipotong dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau orang percaya itu kasih yang lain yang dikalungkan itu ini masih ada oleh-oleh lah saudara-saudara jemaah.
4: Oke. Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji dari embarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal embarkasi kloter pertama. Embarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya bukan hanya untuk pasar keuangan, tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil.

0: kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Kembali ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRD di Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik

0: Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

masih menyapa Anda, saudara pendengar, dan melanjutkan kembali rangkaian Bogor pagi ini, edisi hari Selasa ya, 19 Mei 2026, saudara pendengar. Selamat pagi, saya Nasrullah Alwi, hingga pukul 10 nanti masih akan hadir dengan rangkaian segmen mewarnai kebersamaan kita, yang mana Selasa kadang punya mood yang unik ya. Belum sepenuhnya santai, tapi aktivitasnya sudah mulai padatkah dari pagi ini? Ada yang masih mengumpulkan semangat, ada juga yang sudah disibukkan dengan rutinitas dan juga target hari ini. Pendengar, kami tetap hadir menemani pagi Anda. Semoga dengan suasana yang hangat ya, lagu-lagu pilihan dan juga rangkaian info yang semoga bikin hari Anda semakin memiliki nilai ya. Dan untuk yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, yang sudah mulai bekerja atau beraktivitas, semoga semuanya berjalan lancar sampai nanti, saudara. Dan satu kabar pembuka, saudara, kali ini fokus terhadap media sosial yang tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita ya. Kebebasan di ruang digital ini seringkali berjalan tanpa arah akibat maraknya akun-akun anonim. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital kini tengah menggodok regulasi baru yang akan mewajibkan setiap pemilik akun media sosial untuk meregistrasikan nomor telepon mereka. Dan ini adalah langkah menuju internet yang lebih sehat ya. Dan pemerintah juga terus memperkuat pengawasan serta keamanan di ruang cyber nasional. Dan ini terungkap di rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD di Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz menyatakan jika regulasi wajib registrasi nomor telepon bagi pengguna media sosial saat ini tengah dalam tahap penggodokan ya, melalui proses konsultasi publik, saudara. Jadi kebijakannya diambil supaya setiap pemilik akun punya identitas digital yang jelas dengan adanya keterikatan ya antara akun media sosial dan juga nomor telepon aktif, di mana setiap pengguna diharapkan bisa lebih akuntabel dan bertanggung jawab penuh atas setiap unggahan ataupun opini yang ditayangkan di jagat maya. Dan untuk memperkuat kebijakan tersebut, Komdigi juga akan mengintegrasikan sistem dengan identitas digital yang terverifikasi melalui penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau PSRE, saudara. Dan diyakini jika langkah progresif ini akan memperkokoh ketahanan nasional di ruang digital, saudara. Dan supaya regulasinya bisa diterima dengan baik, Komdigi berkomitmen untuk menggandeng berbagai media dan juga penyuluh informasi publik di daerah untuk memasifkan diskusi, sosialisasi, dan juga edukasi literasi digital secara berkelanjutan kepada masyarakat, saudara. Baik, itu dulu sebagai informasi pembuka di sesi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, saudara. Masih akan hadir kabar-kabar lainnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

saya Zainul Mutakin, Ketua Korni Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

Serbi Piala Dunia, saudara pendengar. Kami kembali menghadirkan sebuah cerita dari kilas sejarah sepak bola dunia. Kita seringkali terpukau oleh magis seorang pemain bintang. Nama-nama seperti Pele, Messi hingga Mbappe terbukti mampu mengubah takdir pertandingan lewat aksi individu mereka. Tapi tahukah Anda, ada strategi lain yang jauh lebih mengerikan bagi pertahanan lawan. Sebuah tim berbahaya mengintai dari setiap jengkal lapangan. Sepanjang sejarah Piala Dunia, hanya ada 3 tim legendaris yang mampu mematangkan strategi kolektif ini secara sempurna, saudara. Siapa sajakah mereka? Mari kita ulas. Kita mulai dari kisah Prancis pada Piala Dunia 1982. Di bawah asuhan Michael Hidalgo, Les Blues menjelma menjadi kekuatan yang berani dan mengalir bebas. Mereka tidak bergantung pada satu sosok. Mulai dari lini belakang hingga lini serang, Prancis sukses mencatatkan 10 pencetak gol berbeda. Nama-nama seperti Michael Platini, Alain Grisé hingga bek Maxim Bossis ini bergantian mengoyak jala lawan, membawa Prancis finish di posisi keempat dengan gaya sepak bola yang paling menghibur di zamannya. 2 dekade berselang, giliran Italia pada tahun 2026. Mohon maaf, maksud kami 2006 yang menyempurnakan harmoni ini. Dikenal dengan pertahanan grendelnya yang kokoh, Azzurri justru menghadirkan mimpi buruk bagi lawan lewat skema serangan yang tak tertebak. Di setiap babak, pahlawan baru selalu lahir. Andrea Pirlo, Francesco Totti, bek Gianluca Zambrotta hingga Fabio Grosso ini mencatatkan namanya di papan skor. Kolektivitas 10 pencetak gol berbeda yang akhirnya membawa manis dengan trofi Piala Dunia keempat bagi Italia. Strategi ini kembali bangkit lewat generasi emas Belgia pada Piala Dunia 2018. Tim asuhan Roberto Martinez tampil begitu meledak-ledak ya ketika Romelu Lukaku dan Eden Hazard dikunci oleh bek lawan. Solusi gol justru datang dari lini kedua seperti Kevin De Bruyne, Maureen Fellaini hingga Thomas Meunier. Total 10 pemain berbeda mengantarkan Belgia meraih posisi ketiga dan ini merupakan pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Prancis 82, Italia 06 dan Belgia 18 telah membuktikan bahwa keindahan sejati sepak bola tidak melulu soal kemampuan individu, melainkan tentang bagaimana 11 kepala bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh, saudara pendengar. Kolektivitas adalah kunci. Itu dia informasi seputar sepak bola, saudara pendengar. Dan nantikan rangkaian laga-laga yang bisa Anda ikuti di RRI sebagai media broadcasting FIFA World Cup 2026.

0: Tensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Silon Seven, pendengar Dan ya. Masih di rangkaian Bogor pagi ini, mengantarkan kita di menit 6 lepas dari pukul 8 pagi ini, saudara. Selamat bergabung yang baru saja stay tune, saudara. Dan kali ini info, jika kita bicara mengenai ketahanan pangan kita, saudara, bahwa tantangan ini rupanya masih membayangi meja makan masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS ini baru saja merilis data terbaru mengenai pergerakan harga komoditas utama kita, yaitu beras, yang kembali merangkak naik di ratusan wilayah pada bulan Mei ini. Dan pertanyaannya, apa nih sebetulnya yang menjadi akar persoalannya? Pemerintah terus berupaya mengendalikan stabilitas pangan di tengah lonjakan harga beras yang kini meluas ke 111 daerah di Indonesia, seperti disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang mengungkap bahwa kenaikan yang terjadi di minggu kedua bulan Mei 2026 dipicu oleh tiga faktor utama, saudara, yaitu lonjakan harga di tingkat distributor, menipisnya stok, dan belum masuknya masa panen raya di sejumlah wilayah sentra produksi. Jadi saat ini rata-rata harga beras nasional berada di angka Rp15.325 per kilogram, naik tipis 0,04% dari bulan sebelumnya. Dan secara regional, potret ketimpangan harga ini begitu nyata. Wilayah Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Intan Jaya, Papua, mencatat harga tertinggi yang menembus angka Rp48.606 per kilogram. Sementara itu, Provinsi Banten menjadi wilayah dengan harga beras terendah, yaitu di kisaran Rp13.739 per kilogramnya. Dan BPS juga mencatat dinamika di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Di Bali dan Kalimantan, kenaikan dipicu oleh tingginya harga gabah di tingkat petani dan terbatasnya pasokan di luar daerah. Walaupun begitu, masyarakat juga diharapkan tidak perlu panik secara berlebihan. Berdasarkan survei kerangka sampel area dari BPS, pasokan beras nasional diproyeksikan akan kembali bergerak naik ya, seiring masuknya masa panen pada periode Juni mendatang, saudara. Dan tentu pasokan yang terbatas menjelang panen memang menjadi siklus yang menuntut kejelian mitigasi dari pemerintah daerah. Dan kita berharap koordinasi pengendalian inflasi ini bisa segera meredam ya gejolak harga di pasar, sehingga beban isi dompet kita nih sebagai masyarakat itu bisa kembali meringan, saudara pendengar. Baik, itu dia sebagai informasi di sesi ini jelang segmen ketiga Bincang Pagi Dialog Asta Cita. Nanti akan hadir untuk edisi kali ini, saudara, yang akan mengulas terkait tentang cek label, saudara pendengar ya, bahwa cek label ini menjadi langkah sederhana untuk mencegah risiko, apalagi di tengah gaya hidup modern saat ini. Makanan dan minuman kemasan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, saudara. Tapi di balik kemudahan itu, jarang atau banyak masyarakat yang memilih produk hanya berdasarkan rasa, iklan, ataupun kemasan yang menarik tanpa membaca info penting yang tertera pada label pangan. Dan hal itu yang nanti akan kita ulas di segmen berikutnya yang akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kesetiaan Anda, saudara pendengar, kembali rangkaian Bogor pagi ini hadir di segmen ketiga Dialog Asta Cita. Pagi ini edisi Selasa 19 Mei 2026, saya Nasrul Alwi mengajak Anda untuk menyimak ya perbincangan kami terkait dengan topik yang terdengar sederhana namun memiliki dampak besar bagi kesehatan kita. Cek label, langkah sederhana cegah risiko, pendengar. Karena di tengah gaya hidup modern saat ini, makanan, minuman, kemasan terutama itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sarapan praktis ya sebelum beraktivitas, cemilan saat Anda bekerja, hingga aneka jajanan yang akrab dengan dunia anak-anak. Tapi sayangnya di balik kemudahan itu masih banyak masyarakat yang memilih produk hanya berdasarkan rasa, entah itu iklannya ataupun kemasan yang menarik tanpa membaca info penting yang tertera pada label pangan. Padahal tentu di label kemasan itu kita bisa mengetahui apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya, dari komposisinya, nilai gizinya dan lain-lain ya, hingga tanggal kadaluarsa dan batas konsumsi yang dianjurkan. Dan tentu kebiasaan membaca label pangan bukan hanya soal cerdas memilih produk, tapi juga bagian dari upaya kita melindungi diri dan juga keluarga dari risiko kesehatan jangka panjang. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan kupas tuntas kenapa cek label pangan ini menjadi langkah penting untuk membangun pola konsumsi yang lebih sehat, saudara. Dan untuk membahas topik tersebut telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon Ibu Nurafi Razna Suhaima SPI MSI, dosen supervisor jaminan mutu pangan SVIPB. Saudara pendengar, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
0: Terima kasih ya Bu sudah bergabung bersama kami di Dialog Bogor pagi ini Bu.
1: Selamat pagi juga Bapak, terima kasih juga.
0: Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kami persilakan dulu Bu untuk menyampaikan nih paparan awal terkait pentingnya cek label pangan nih bagi masyarakat. Silakan Bu Hima.
1: Baik, jadi cek label pangan ini sebenarnya betul tadi dikatakan oleh Pak Nasrul ya, bahwasanya mungkin kegiatan yang cukup sederhana, namun ini sangat penting. Jadi ini merupakan kegiatan yang harapannya nanti bisa menjadi kebiasaan di mana para konsumen itu sebelum membeli bisa membaca informasi yang terdapat pada keseluruhan kemasan makanan maupun minuman. Begitu, sehingga kita bukan hanya melihat merek ataupun gambar produknya saja ya, tetapi juga bisa melihat komposisi, informasi nilai gizi, tanggal kadaluarsa, izin edar, dan informasi penting lainnya.
0: Nah, itu hal yang tampaknya nggak bisa dianggap sepele ya sama konsumen ya Bu ya. Tapi kalau ya, kita ngelihat kebiasaan masyarakat nih, khususnya pada saat berbelanja Bu, banyak yang langsung masukin produk ke keranjang gitu ya tanpa ngelihat dan ngecek labelnya. Ini kalau menurut Bu Hima kira-kira risiko apa yang paling sering terjadi akibat kurangnya kebiasaan membaca label pangan nih Bu?
1: Baik, betul ya. Jadi kalau kita tidak membaca label yang ada dituliskan di dalam kemas, di atas kemasan tersebut, ada beberapa risiko. Pertama, kita bisa saja melebihi batas konsumsi harian yang dianjurkan ya oleh pemerintah begitu. Jadi sehingga kita tidak terasa ternyata apa yang kita konsumsi sehari-hari itu nantinya secara jangka panjang akan mempengaruhi kesehatan kita. Misalkan kita mengkonsumsi makanan yang berlebih gula, kemudian juga garam maupun lemak, yang tiga hal tersebut yang memang dibatasi ya oleh pemerintah untuk konsumsi hariannya, sehingga tidak terasa itu terakumulasi ya setiap hari tadi. Iya, karena sudah gaya hidupnya modern.
0: Karena di satu kemasan produk ya Bu, tentu ada banyak info yang tercantum. Nah, informasi mana yang sebenarnya paling wajib diperhatikan begitu oleh konsumen sebelum membeli Bu?
1: Baik, informasi tentu tadi betul banyak sekali. Yang pertama, selain nama produk, kita harus melihat dulu kadaluarsanya. Jadi itu bisa dilihat dari tanggal expired ataupun best before. Nah, ini ada dua hal yang berbeda nih Pak. Kalau expired itu memang adalah batas produk tidak boleh dikonsumsi lagi karena tidak aman, begitu. Kemudian kalau best before itu dia masih bisa dimakan atau dikonsumsi, namun kualitasnya sudah berkurang. Contohnya keripik gitu ya, misalnya kalau keripik dia lebih tidak renyah, begitu ya. Kemudian selain itu kita juga bisa lihat dari komposisi bahan. Komposisi bahan ini, bahan yang ditulis paling awal itu memiliki kadar atau konsentrasi yang paling banyak. Sehingga kita juga perlu perhatian nih Pak, kalau paling utama ditulis paling awal itu adalah gula, berarti komposisi yang paling banyak di dalam satu kemasan tersebut adalah gula. Gitu. Nah, selain itu, ada juga Pak, kalau di komposisi itu ada beberapa bahan yang tertulisnya itu dicetak tebal. Okay. Nah, hal ini menandakan bahwasannya yang cetak tebal itu adalah alergen. Kita tahu bersama ya Pak, ya mungkin sebagian orang ada yang alergi ya terhadap sesuatu zat. Contohnya misalkan ada yang alergi udang, ada alergi telur, kacang-kacangan. Nah, bagi para konsumen yang memiliki alergi tertentu, perlu perhatian ya terhadap hal ini. Jangan sampai tanpa sadar ternyata kita mengkonsumsi sesuatu yang membuat badan kita sakit. Badan kita itu menimbulkan alergi, misalkan ada ruam-ruam, gatal-gatal, kemudian diare, dan lain sebagainya. Begitu, nah kemudian ada juga Pak, yang perlu kita perhatikan adalah takaran saji yang ada di informasi nilai gizi. Terkadang dalam satu kemasan itu sajiannya tidak dalam sekali minum atau sekali makan. Jadi itu mungkin yang kita suka lepas ya Pak ya. Dalam satu kemasan misalkan ada minuman ya, dalam 250 ml tertulis sajiannya 2 kali sajian. Nah berarti benarnya informasi nilai gizi yang tercantum itu baru satu untuk satu sajian, harus dikali 2 begitu. Jadi itu yang kita mungkin kadang suka miss ya, ternyata bener, konsumsinya sudah berlebih gitu. Selain itu ada juga mungkin logo halal, itu juga perlu diperhatikan. Karena kita mayoritas Indonesia ini kan muslim. Betul. Ya. Jadi untuk menjamin produk yang kita konsumsi itu halal dan thayyib. Dan juga ada izin edar. Izin edar tentu kalau sudah mendapatkan sertifikasi, ada izin edar, berarti sudah dipastikan produknya aman.
0: Nah itu dia ya, karena mungkin rata-rata kebiasaan kita itu fokus di tanggal kadaluarsanya dan fokus di harganya gitu ya. Padahal ada info nilai gizi dan juga komposisi bahan yang gak kalah penting ya. Tapi kita juga kadang masyarakat ya suka menemukan istilah-istilah ilmiah ya di kemasan yang kesannya tuh rumit, belum lagi tulisannya yang kecil yang membuat masyarakat juga akhirnya malas begitu untuk membaca. Tapi adakah cara sederhana ya supaya masyarakat awam nih bisa lebih mudah memahami label pangan begitu, Bu Hima?
1: Iya, iya. Memang tulisan-tulisan yang lumayan cukup kecil itu masih menjadi PR kita bersama.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Namun begini, saat ini pemerintah sudah mulai menggalakkan kesehatan-kesehatan itu dari segi apapun termasuk label kemasan pangan, Pak. Yeah. Jadi mungkin cara mudahnya sebenarnya ada satu logo yang sudah dirilis oleh pemerintah dan kita juga bisa lihat di produk-produk yang sudah ada, itu ada logo namanya Pilihan Lebih Sehat, Pak. Jadi kita cukup lihat di logo, biasanya ada di depan kemasan maupun di belakang, itu logonya berbentuk checklist, Pak. Kemudian warnanya hijau. Nah, itu biasanya memang diperuntukkan mungkin untuk konsumen-konsumen yang ini lebih sehat nih dibandingkan produk sejenis lainnya. Okay. Nah, itu kita bisa sederhana mungkin lebih memilih produk-produk yang seperti itu.
0: Iya, betul-betul. Apalagi di era digital dan maraknya iklan makanan saat ini gitu ya. Pertanyaannya sejauh mana nih konsumen kritis dalam memilih produk pangan? Banyak produk juga yang menampilkan klaim misalnya rendah gula, tinggi kalsium, atau lebih sehat. Ya, apakah hal-hal tersebut juga sepihak dalam pengertian overclaim begitu ya? Seberapa penting nih konsumen memverifikasi klaim tersebut melalui label misalnya, Bu Hima?
1: Baik, pertama tingkat kesadaran masyarakat itu sebenarnya sejak COVID ya Pak ya, akan kesehatan itu sudah mulai meningkat ya. Jadi apalagi ada internet, sosial media gitu ya, sehingga konsumen itu mungkin saat ini sudah sedikit mulai lebih sadar untuk membaca, meskipun ada beberapa juga yang masih belum aware terkait hal itu. Nah, sehingga kita juga perlu ngecek. Nah, tentu kalau berbicara terkait klaim, itu sudah ada regulasinya dari pemerintah, sehingga produsen yang sudah mendapatkan izin untuk klaim tersebut itu sudah dipastikan sesuai gitu dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan klaim-klaim tersebut, memang harapannya dikhususkan terutama misalkan para atlet ya, contohnya nih Pak ya, membutuhkan protein yang lebih tinggi. Nah itu bisa tuh dilihat manakah produk-produk yang kiranya dibutuhkan gitu ya untuk sumber protein dan lain sebagainya. Jadi klaim-klaim tersebut sebenarnya juga untuk memudahkan para konsumen dalam mencari sumber gizi tertentu yang sesuai dengan tubuh yang diinginkan begitu.
0: Baik, sekali lagi ini menjadi indikator bahwa suatu produk punya standar keamanan tertentu. Dan untuk menutup sesi pertama ini, Bu Hima, bicara soal keamanan, dampak jangka panjang nih jika masyarakat terus-menerus mengabaikan kebiasaan membaca label pangan begitu, ini akan seperti apa? Silakan Bu Hima.
1: Baik, di tengah kehidupan kita yang gaya hidupnya sudah mulai modern ya, kita tidak bisa lepas dari konsumsi makanan dan minuman kemasan ataupun pangan olahan. Sehingga itu akan berpengaruh nanti jangka masa panjang ke penyakit-penyakit

0: mempengaruhi ya, nanti kita ke depannya akan seperti apa begitu. Jadi sebenarnya langkah kecil seperti membaca label ini bisa membantu kesehatan kita di masa yang akan datang.
1: Iya, ini pesan yang sangat luar biasa dan penting ya, supaya kita mulai menjadikan cek label ini bagian dari gaya hidup sehat kita begitu ya Bu ya. Baik, usai jeda pendengar, nanti kita akan masuk ke pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana orang tua bisa lebih bijak memilih makanan dan juga minuman kemasan, terutama untuk anak-anak, melalui kebiasaan cek label pangan. Tetaplah bersama kami untuk Dialog Asta Cita Pro 1 RRI Bogor.
2: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul! Kakak gak galau sih!
3: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya?
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Dialog Asta Cita ya, dengan topik cek label, langkah sederhana cegah risiko ya. Dan di segmen tadi, di awal maksud kami, kita sudah membahas betapa pentingnya membaca label pangan sebelum membeli produk makanan dan juga minuman kemasan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, tentu bagaimana peran orang tua dalam memilih produk pangan untuk anak-anak. Karena di masa tumbuh kembang ya, apa yang dikonsumsi anak hari ini tentu akan sangat menentukan juga kualitas kesehatannya di masa depan. Dan masih bersama kami Ibu Nurafi Razna Suhaima, SPI MSI, dosen supervisor jaminan mutu pangan SVI IPB saudara. Dan langsung kita sapa kembali Ibu Hima, masih bersama kami ya.
0: Iya Bapak.
1: Baik, Bu, anak-anak kan seringkali tertarik terutama sama kemasan yang menarik dan rasa yang manis ya. Dan tentu hal ini juga membuat orang tua perlu memiliki kesadaran lebih tinggi dalam membaca label pangan untuk produk anak begitu ya Bu. Nah, apa yang harus diperhatikan Bu untuk orang tua? Silakan Bu.
0: Baik, betul sekali ya. Jadi anak-anak ini banyak terdistract dengan kemasan yang sangat lucu-lucu gitu ya, dari kartun favorit begitu. Dan itu sudah masuk ke dalam kemasan-kemasan baik makanan maupun minuman. Dan tentu kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, dan itu memang harus dilatih dan terbentuk sejak usia dini. Sehingga para orang tua juga sudah harus mulai aware produk-produk mana saja yang sesuai ataupun tidak sesuai untuk tubuh anaknya. Contohnya tadi Bapak, misalkan yang pertama terkait komposisi bahan dulu nih. Nah, kalau ada anaknya misalkan yang alergi terhadap udang misal. Nah, berarti kita jangan sampai membeli snack ataupun minuman ya, apapun itu yang terkait alergi dari anak tersebut. Jadi jangan sampai yang membeli ada komposisinya udang. Nah, menariknya mungkin tadi sempat disinggung juga ya di sesi awal. Untuk tulisan komposisi ini, ada yang menulisnya itu ada istilah ilmiah begitu ya. Kebetulan, nah kemarin juga sempat ada yang bertanya, crustacea itu apa ya Bu? Gitu. Nah sebenarnya itu juga udang begitu, jadi itu nama ilmiah dari kelompok udang-udangan begitu. Nah, crustacea itu salah satu contoh yang kita bisa temukan di komposisi bahan. Nah, itu juga salah satu yang kita harus hindari kalau anaknya memang alergi udang. Contoh, bahkan hanya perisa pun itu juga bisa mengakibatkan reaksi alergi yang ditimbulkan oleh tubuh anak kita. Bukan hanya anak-anak, bahkan ya Pak ya. Kalau alergi sepertinya semuanya juga
1: kena ya.
0: Betul. Nah, jadi caranya kalau ada alergi, misalkan anak kita memiliki alergi tertentu, kita harus baca dulu apakah di komposisi bahan ada alergi yang anak kita miliki ya. Jadi dia contohnya itu dicetak tebal Pak. Jadi dia kita bisa lihat

0: sehat dari sesuatu bahan yang cetaknya itu lebih bold atau lebih tebal dibandingkan bahan-bahan yang lain. Nah, itu adalah bahan-bahan alergi. Kemudian, kalau misalkan dari komposisi aman nih gitu ya untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa lihat yang kedua. Kita bisa lihat dari kandungan gula, garam, dan juga lemaknya yang ada di informasi gizi. Tadi yang saya sebutkan ya Pak ya, terkadang kita tidak sadar satu kemasan itu sebenarnya untuk 2 sajian, 3 sajian, bahkan kalau yang snack-snack ringan begitu ada yang sampai 3, 4, 10, 14 begitu. Nah, itu tidak boleh di sekali konsumsi maupun bisa dikonsumsi secara bersama-sama gitu ya. Sehingga satu orang itu mendapatkan sesuai informasi nilai gizinya untuk satu sajian gitu. Nah, kita perlu tahu nih garamnya ataupun gulanya. Contoh gula itu misalkan di kemasan ya, biasanya minuman ya, anak-anak kan juga suka minuman ya, yang betul, manis-manis gitu betul. Ya. Nah, itu biasanya gulanya tertulisnya misalkan 12 gram atau 18 gram untuk satu sajian gitu. Nah, sedangkan di informasi nilai gizi tulisannya 2 sajian, berarti itu harus dikali 2 tuh Pak. 18 dikali 2, 36 gram gitu. Nah, itu kalau misalkan kita dalam satu konsumsi langsung konsumsi 36 gram, berarti kan itu sudah hampir setengah dari yang dibatasi oleh pemerintah. Yaitu kalau gula itu sekitar 50 gram ya, Pak, ya.
1: Ya.
0: Itu salah satu contohnya.
1: Betul, dan ini adalah sekali lagi menjadi bentuk perhatian kita dan menjadi prioritas tampaknya bagi orang tua memperhatikan bagaimana kandungan ya dari makanan ataupun minuman kemasan yang dipilih oleh anak. Kadangkala orang tua tuh nggak mau ribet kalau udah rewel dan kekeh sama produk yang itu ya, daripada apa tantrum di tempat umum ya, ya sudahlah belikan saja. Tapi tentu belakangan ini juga isu konsumsi gula, garam, sama lemak di anak kan sempat menjadi sorotan ya Bu Hima ya. Dan kita juga ingin highlight hal tersebut, seberapa besar begitu dampak konsumsi berlebihan terhadap kesehatan dan juga tumbuh kembang si anak ini Bu Hima.
0: Baik, betul. Jadi gula, garam, dan lemak itu merupakan 3 kandungan yang perlu diperhatikan baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Dan selain itu juga ada Pak, mungkin tadi saya kelupaan satu juga ya. Nah, kita juga perlu perhatikan di komposisi itu biasanya ada pemanis buatan kalau untuk minuman ataupun makanan yang manis ya. Nah, contohnya simpelnya ada aspartam begitu Pak ya. Nah, di bawahnya lagi sebenarnya ada tertulis tidak disarankan untuk anak di bawah 5 tahun, kemudian ibu menyusui, ibu hamil gitu. Nah, jadi ada beberapa bahan yang disebutlah dengan bahan tambahan pangan di mana itu tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh kelompok-kelompok tertentu tadi contohnya. Nah, sehingga ini tentunya akan mempengaruhi kalau tadi dikonsumsi secara jangka panjang terus-menerus dan kita tidak sadar sebenarnya ya. Jadi lebih ke tersembunyi gitu ya. Betul. Kita merasanya aman padahal untuk masa depan tadi berkorelasi terhadap penyakit-penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kemudian nanti khawatirnya gitu ya Pak ya, menjadi risiko untuk jantung, kemudian stroke dan lain sebagainya di masa depan gitu. Dan kita juga mungkin sekarang mendengar ya Pak ya, ada beberapa para penderita anak-anak yang suka cuci darah ya. Begitu. Nah, itu juga sebenarnya sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi, di mana salah satunya adalah konsumsi jajanan kemasan yang terlalu berlebih itu salah satu contoh faktornya.
1: Oke. Nah, ini dia sebuah kasus yang seringkali pembiaran begitu ya. Dan tentu bicara mengenai jajanan anak ini, kita dituntut lebih cerdas supaya tetap bisa memilih produk yang lebih sehat terutama untuk anak. Dan kira-kira tantangan terbesar dalam menumbuhkan nih kebiasaan cek label pada keluarga Indonesia saat ini seperti apa sih Bu kondisinya?
0: Oke, berbicara tantangan ya, memang ini masih PR kita bersama begitu. Karena tingkat membaca Indonesia, literasi tidak hanya di pangan ya sebenarnya, maksudnya di buku maupun literasi bacaan lainnya, memang Indonesia ini masih menjadi tugas bersama. Jadi tantangan terbesarnya memang kita harus mulai sadar bahwasannya membaca dalam waktu mungkin hanya beberapa menit begitu ya Pak sebelum membeli, itu adalah satu hal kecil yang akan mempengaruhi di masa depan kita gitu. Nah, dengan kita sudah membaca, jadi kita tahu nih apa yang akan kita konsumsi sehari-hari. Dan sebenarnya untuk membaca label ini sebenarnya bukan buat kita takut makan ya Pak ya, jadi jangan sampai jadi kita takut makan gitu ya. Nah, tapi kita jadi bisa lebih bijak dan lebih seimbang dalam mengonsumsi sesuatu, dan kita jadi tahu nih tubuh kita membutuhkan apa dan yang tidak diperbolehkan apa. Sehingga mungkin tantangan terbesar ya tadi ya terkait membaca. Mungkin sekarang kesadaran itu sudah mulai meningkat, namun mempraktikannya nih yang masih menjadi tugas bersama gitu ya dalam membaca literasi pangan.
1: Iya, karena kita juga merasa di tengah padatnya aktivitas, orang tua juga sering memilih makanan instan ataupun praktis yang secara habitnya akhirnya ditiru begitu ya oleh putra-putrinya ya. Dan tentu tips cerdas ini dibutuhkan supaya tetap bisa memilih produk yang lebih sehat untuk anak. Bicara kemasan, kita mungkin bisa mengecek labelnya, tapi anak juga kan sering juga memilih jajanan yang ada di jalanan. Nah, ini juga salah satu yang penting untuk diawasi begitu. Nah, dari sisi ini apa yang mungkin Ibu bisa sampaikan, Bu?
0: Oke, menarik ya Pak ya. Kalau berbicara terkait makanan, memang tidak hanya kemasan yang ada di minimarket atau supermarket ya. Jadi memang ada jajanan-jajanan yang di pinggir jalan yang memang belum ada tertulis ya, kandungan gizinya berapa, bahannya apa, begitu. Nah, mungkin tipsnya itu bisa bertanya kepada penjualnya dulu nih. Misal tadi ada yang alergi sesuatu gitu ya Pak. Ada. Dan mungkin kita sering dengar sekarang gluten ya. Nah, itu juga ada beberapa penyakit misalkan autoimun yang tidak bisa konsumsi gluten gitu, ataupun celiac disease ya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bertanya dulu nih, kira-kira ada nggak gluten di dalamnya, misalkan apakah pakai tepung terigu ataupun produk-produk alergi lainnya. Jadi kita bisa tanyakan langsung ke pedagangnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya saat ini pemerintah itu kan juga baru-baru ini meluncurkan peraturan ya Pak, mungkin ada yang pernah dengar terkait Nutri-Level. Nah, ini menarik juga nih. Jadi Nutri-Level ini nantinya akan ada di kemasan maupun di, kita misalkan suka beli nih Pak, biasanya kalau anak muda, ini lebih ke anak-anak remaja muda ke atas ya, kita suka beli kopi gitu ya misalkan. Nah, dari kedai-kedai kopi gitu. Nah, itu pemerintah saat ini sudah meluncurkan peraturan terkait Nutri-Level. Jadi nanti akan ada tertulis nih Pak, di dalam di depan kemasan tersebut ada tulisannya A, B, C, dan D. Jadi kayak skor kita kuliah gitu Pak ya. Nah, itu jadi dengan batasan tertentu garam, gula, dan lemaknya, itu nanti ada ukuran-ukurannya Pak, manakah yang dia masuknya C, D, A, dan B. Dan itu memang dirilis oleh produsen dan tentu dengan mengikuti regulasi yang ada dan sudah melalui BPOM ataupun Kemenkes gitu. Jadi kalau yang pangan siap saji itu memang diatur oleh Kemenkes, tapi kalau pangan olahan itu diaturnya oleh BPOM. Nah, oleh karena itu saya pikir ini nanti jika sudah, ini kan peraturannya sudah rilis dan mungkin saat ini produsen juga sedang memformulasikan gitu ya. Nah, kita tinggal menunggu aja nih sebagai konsumen. Jadi kalau misalkan nanti sudah ada nih Nutri-Level, kita jadi lebih bijak nih yang mana yang A, B, C, dan D. Kita tentunya pinginnya kalau nilai rapot gitu ya Pak, kan maunya nilainya bagus-bagus ya. Iya, nah jadi kita bisa pilih yang lebih baik dibandingkan produk sejenis gitu. Dan mungkin memang ini masih bertahap Pak, jadi tapi saya pikir ini rasanya adalah langkah yang mulai baik gitu ya, karena tadi kita sudah mulai aware terhadap kesehatan, sehingga kita bisa memutuskan nih mana-mana saja yang mau kita konsumsi, dan kira-kira kalau misalkan udah kelebihan gula ya berarti jangan lagi gitu ya.
1: Jadi sekali
0: masih gak masalah apa ya, tapi memang intinya kegiatan ini tuh mungkin langkah yang kecil di mata sebagian banyak orang gitu ya, tapi keputusan kecil hari ini akan mempengaruhi kesehatan kita di masa depan.
1: Yes, kesehatan itu pun menjadi pilihan kita sebetulnya, dan banyak proteksi yang berlapis yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentu saja pada akhirnya produk tersebut sesuai nggak dengan kondisi tubuh kita, karena yang paling hafal kan kita sendiri begitu ya, dan ini menjadi krusial dalam melindungi kita maupun anak dari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Baik Ibu, sebagai terakhir, apa yang menjadi harapan ataupun ajakan yang disampaikan kepada para orang tua supaya lebih bijak memilih makanan dan minuman untuk anak? Silakan Ibu Hima.
0: Baik, mungkin ini pesannya bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk saya pribadi juga. Ataupun bagi rekan-rekan masih yang muda-muda, biasanya kan yang muda-muda lebih aware ya Pak. Nah, memang harapannya tidak hanya yang muda, tua, ataupun para baik yang disibuk ya, pekerja, ataupun yang freelance, mau yang full time, mau part time, itu diharapkan menyempatkan sedikit waktu untuk membaca ya, membaca literasi apa saja kandungan yang ada di dalam kemasan yang mau kita makan gitu. Jadi jangan sampai satu kemasan yang rasanya tertulisnya untuk 10 sajian itu kita dalam waktu 2 jam sambil nonton film udah habis tiba-tiba gitu ya. Nah, jadi Sekali lagi, ini merupakan langkah yang kecil dan cukup sederhana sebenarnya. Namun keputusan kecil hari ini itu akan mempengaruhi kesehatan kita di masa depan. Jadi kita bisa lebih bijak dalam memilih mengonsumsi makanan maupun minuman yang akan kita konsumsi setiap harinya. Begitu Bapak, mungkin dari saya.
1: Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat inspiratif dan tentu menambah wawasan kita di pagi hari ini. Dan bahwa membaca label pangan bukan hanya kebiasaan sederhana, tapi juga bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri dan juga keluarga. Ibu Nurafi Razna Suhaima, SPI MSI, dosen supervisor jaminan mutu pangan SPI IPB, telah membersamai kita di dialog Asta Cita pagi ini. Ibu Hima, terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak, semoga bermanfaat.
1: Amin, amin. Selamat kembali beraktivitas Ibu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi saudara pendengar, perbincangan kami bersama narasumber kami telah banyak hal yang tentu di highlight ya. Dan semoga ini bisa menjadi bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan diri dan juga keluarga. Kami akhiri untuk segmen ini dan kita akan beralih untuk segmen-segmen berikutnya hanya di Pro 1 RRI Bogor, dan kita masih di Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar. Rangkaian Bogor pagi ini misalkan satu segmen akhir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di minggu ketiga, saudara, untuk segmen di Selasa pagi, kami hadirkan tema literasi digital, saudara pendengar. Bahwa di era digital seperti saat ini, modus penipuan tampaknya juga semakin berani dan juga canggih, ya. Gak tanggung-tanggung, nama para pejabat negara hingga anggota DPR juga kini dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan, saudara. Dan menanggapi keresahan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, ini langsung mengambil tindakan tegas, ya. Tindakan tegas yang digencarkan oleh Komdigi dalam memberantas kejahatan cyber terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR. Menkomdigi Mutia Hafid mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi memblokir 3.000 nomor telepon yang terbukti digunakan untuk modus penipuan dengan kedok impersonasi atau meniru identitas pejabat publik, ya. Jadi modus yang digunakan para pelaku adalah dengan berpura-pura menjadi anggota dewan atau pejabat negara untuk meminta sumbangan kepada masyarakat, dan ini langkah responsif, ya, yang berhasil dilakukan berkat adanya laporan aktif dari warga. Tidak hanya modus mencatut nama pejabat, Komdigi juga mengidentifikasi serta memproses lebih dari 13.000 kasus penipuan lainnya. Sebanyak 2.500 nomor ponsel yang terafiliasi dengan investasi fiktif, kemudian judi online, hingga praktek jual beli palsu juga telah dihapus aksesnya bekerjasama dengan operator seluler. Di sisi lain, Komdigi juga mempertegas komitmen dengan menjaga ruang digital dari konten pornografi berbasis kecerdasan buatan atau deepfake, ya. Komdigi sempat memblokir fitur komputasi grok di platform X sebelum akhirnya mencabut pemblokiran tersebut setelah menerima jaminan perbaikan sistem dari kantor pusat X untuk menyaring konten tersebut, saudara. Jelas bahwa ruang digital yang aman dan sehat tentu tidak bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi yang kuat, ya. Oleh karenanya, Menkomdigi juga mengingatkan kita untuk tidak ragu melaporkan nomor-nomor mencurigakan yang Anda terima melalui telepon ataupun pesan singkat, saudara pendengar. Baik, nanti kita akan sambung kembali dengan kabar-kabar lainnya untuk hadir dengan tema literasi digital hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama kami di Bogor pagi ini, saudara pendengar, tema literasi digital kita teruskan hingga pukul 10 nanti ya. Dan kabar-kabar terkait dengan tema tersebut kembali kami sajikan. Salah satunya adalah sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun ajaran 2026-2027 yang telah resmi dimulai, saudara. Jadi pekan ini prosesnya difokuskan pada distribusi akun digital sebelum pendaftaran resmi dibuka ya. Dan menariknya tahun ini Jawa Barat memperkenalkan jalur khusus untuk sekolah maung, saudara pendengar ya, atau manusia unggul. Dan bagaimana mekanisme serta jadwal lengkapnya? Jadi untuk langkah awal menuju bangku pendidikan menengah di Jawa Barat yang telah resmi digulirkan ini mulai tanggal 18 hingga 22 Mei mendatang, panitia mulai mendistribusikan akun digital kepada calon murid baru. Di SPMB tahun 2026, Pemprov Jabar menyediakan dua jalur besar yang bisa dipilih. Yang pertama adalah SPMB Sekolah Maung dan yang kedua adalah SPMB reguler yang terbagi ke dalam tahap 1 dan juga tahap 2. Untuk sekolah manusia unggul atau sekolah maung, ini adalah inovasi satuan pendidikan baru jenjang SMA dan juga SMK kemudian SLB di Jawa Barat. Jalurnya dirancang khusus untuk mencetak generasi yang berkompeten di bidang sains, teknologi, vokasi, serta keunggulan karakter berbasis nilai-nilai Gapura Pancawaluya, saudara. Yaitu sebanyak 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri di seluruh penjuru Jabar sekarang sudah tergabung sebagai sekolah maung. Jadi bagi Anda yang bersiap melakukan pendaftaran, harap untuk diperhatikan bahwa kedua jalur ini memiliki tautan ataupun link resmi yang berbeda. Untuk jalur reguler, pendaftarannya bisa diakses melalui spmb.jabarprov.go.id. Sementara untuk sekolah maung diakses melalui maung.spmb.jabarprov.go.id, saudara. Dan untuk jadwal pendaftarannya, gerbang untuk sekolah maung itu dibuka lebih awal, yaitu di tanggal 25 hingga 29 Mei 2026 mendatang. Sementara bagi siswa yang memilih jalur reguler, prosesnya diawali dengan tahap pemetaan di akhir Mei nanti, disusul registrasi tahap 1 pada pertengahan Juni, dan untuk jalur prestasi serta mutasi, dan untuk tahap 2 pada akhir Juni untuk jalur afirmasi dan juga domisili. Jadi dengan banyaknya jalur serta tahapan yang disediakan, pemerintah berharap proses seleksi di tahun ini bisa berjalan lebih adil, transparan, dan juga mampu mengakomodasi potensi terbaik anak-anak kita. Dan bagi para orang tua, tentu harus didampingi ya proses registrasinya dengan teliti dan tetap tenang. Sementara informasi berkala mengenai akses situs web juga nanti akan dipantau secara mandiri, saudara pendengar. Semoga bisa membantu dan nanti kita akan kembali dengan kabar-kabar berikutnya. Tetaplah bersama kami di segmen ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kilas Berita.
1: Kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Pergar sejumlah menteri bidang ekonomi merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore di tengah spekulasi menyusul anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.650 per dolar Amerika Serikat. Pantauan di lokasi menunjukkan kehadiran Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Saat dikonfirmasi mengenai langkah pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, Erlangga Hartanto enggan merinci dan hanya melempar senyum tipis kepada awak media. Sementara itu, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia meluruskan bahwa pertemuan tersebut merupakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, salah satunya mengenai proyek PLTS 100 GW. Demikian kilas berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Belum usai kebersamaan kita, sudah pendengar, masih di rangkaian Bogor pagi ini ya, 15 menit kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti, saudara. Dan pendengar, bagi Anda yang pernah berhadapan dengan pelayanan publik tapi terasa pelayanannya kurang maksimal, atau mungkin ada keluhan di lingkungan sekitar ya, baik itu jalan rusak, lampu penerangan yang mati, sampai urusan administrasi yang bikin bingung pendengar, yang seringkali hal-hal seperti tadi kita tuh simpan sendiri, dianggap sepele atau bahkan dibiarkan begitu saja. Padahal kalau nggak disampaikan ya bisa terus berlarut-larut, saudara. Dan disinilah program Halo RRI hadir sebagai jembatan suara Anda. Program yang bukan sekedar tempat curhat ya, tapi wadah resmi untuk menampung berbagai laporan dan juga aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan sehari-hari, isu sosial, sampai layanan publik yang perlu perbaikan. Dan yang menarik, setiap laporan yang masuk tidak berhenti di telinga kami saja, tapi akan diteruskan dan direspon oleh narasumber atau pihak terkait. Jadi apa yang Anda sampaikan bisa benar-benar menjadi perhatian dan juga ada tindak lanjutnya. Cara ikutannya pun gampang banget. Anda bisa menghubungi lewat telepon 0251 8312450, berkirim pesan di WhatsApp kami ataupun voice note ya, kuatkan dengan video ataupun foto dari hal yang ingin Anda sampaikan, saudara. Manfaatkan juga live chat di aplikasi RRI Digital atau langsung melalui akun resmi Instagram kami @pro1rribogor. Jangan ragu lagi karena suara Anda penting, dan di program Halo RRI dapat Anda simak setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu di program Halo RRI.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

1 era di Bogor, landscape dunia digital ini selalu berubah dengan cepat ya. Membawa peluang sekaligus tantangan baru juga untuk kita semua. Menatap masa depan, raksasa teknologi Meta ini membocorkan 3 tren digital besar yang diprediksi tentu akan mendominasi sepanjang tahun 2026 ini sampai beberapa tahun ke depan, saudara. Mulai dari ledakan pasar produk halal hingga pemanfaatan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Dan peta digital kita ke depan juga tampaknya memang harus dikuatkan nih. Kalau melihat peta kompetisi serta gaya hidup di ruang siber ya, kita memasuki babak baru dalam temu nasional pegiat literasi digital di Indonesia. Meta Indonesia mengungkap 3 pilar utama yang akan menjadi tren besar di tahun ini, dengan melejitnya produk halal di dunia digital, kemudian ekspansi e-commerce lintas batas, dan juga optimalisasi platform yang disokong penuh oleh AI, saudara. Diungkap oleh manajer kebijakan publik Meta Indonesia, Nadila Rinaldi, yang memproyeksikan ekonomi halal global ini akan menyentuh angka fantastis ya, yaitu hingga $10 triliun pada tahun 2030 sejak tahun ini. Dan kemudahan perdagangan lintas negara juga dinilai menjadi pintu gerbang emas bagi produk kreatif lokal untuk unjuk gigi di pasar internasional. Di sisi lain, pendengar, seiring dengan masifnya aktivitas digital, Meta juga memberikan perhatian besar pada aspek keamanan siber yang diperkuat oleh teknologi AI. Nggak tanggung-tanggung nih, Meta mengumumkan telah menginvestasikan lebih dari $30 miliar atau setara ₹500 triliun selama 1 dekade terakhir khusus untuk perlindungan pengguna. Dan langkah konkret ini tentu salah satunya diwujudkan melalui fitur akun remaja otomatis di Instagram yang secara default itu diatur privat, membatasi pesan asing, dan juga dilengkapi sleep mode demi menjaga ruang digital yang ramah dan juga aman bagi generasi muda. Dan itu dia beberapa prediksi dari Meta yang menegaskan bahwa masa depan digital bukan hanya soal kecanggihan teknologinya saja, melainkan bagaimana nilai-nilai inklusivitas seperti produk halal dan juga aspek keamanan pengguna bisa berjalan beriringan, saudara. Dan semoga beberapa informasi terkait tema kita, literasi digital, ini bisa menginspirasi kita semuanya, baik para pelaku digital dan juga pelaku usaha di tanah air, saudara pendengar. Dan informasi ini menutup rangkaian kebersamaan kita di Bogor pagi ini, edisi Selasa 19 Mei 2026, saudara pendengar. Dan insya Allah nanti kita akan jumpa kembali esok ya. Dan jangan lewatkan rangkaian segmen berikutnya di Bogor siang ini, juga akan hadir sesaat lagi. Waktunya saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Selamat beraktivitas, saudara, semoga dilancarkan selalu. Saya pamit, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat menjalani aktivitas Anda hari ini. Ya. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami buka dengan segmen seksi musik dan informasi hingga jelang pukul 11. Dan tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan melengkapi informasi Anda juga sesi musik info akan menemani Anda jelang dan selepas azan zuhur nanti ya. Juga sajian lagu hits pop Sunda yang akan menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Dilanjutkan tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Astacita siang RRI Bogor dan ditutup dengan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga pukul 3 sore nanti pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Arahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong ini menilai masyarakat banyak salah mentafsirkan pidato Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagaimana merespon polemik terkait orang desa tidak pakai dolar dalam pidato Presiden Prabowo di Nganjuk, pendengar. Dan menurutnya pidato yang disampaikan kepala negara beberapa waktu lalu itu menjadi polemik ya, karena potongan video yang tidak utuh. Sehingga politisi Partai Gerindra tersebut juga menyatakan bahwa masyarakat tidak mendapatkan pesan dari konteks pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pendengar. Bahkan Bachtra yang juga sebagai juru bicara Partai Gerindra mengungkapkan bahwa potongan video tersebut dibumbui narasi menggiring opini sesat ya. Dalam konteks dikatakannya opini tersebut seolah-olah Presiden Prabowo menganggap bahwa nilai tukar dolar tidak penting bagi ekonomi nasional. Padahal secara keutuhannya pidato Presiden Prabowo mengajak masyarakat untuk optimis dan percaya terhadap kekuatan ekonomi Indonesia. Dan Bachtra juga menyatakan bahwa kepala negara dalam pidatonya menekankan bahwa kuat fundamental ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh tekanan. Dan pendengar, selain itu juga ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memahami betul dinamika ekonomi global termasuk dampak perang dagang dan ketidakpastian geopolitik. Namun sebagai kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga psikologi publik dan membangun optimisme nasional. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong hadirnya insentif pajak bagi industri perfilman Indonesia di bagi industri perfilman internasional di Indonesia, pendengar. Skema ini dinilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia seperti yang telah diterapkan di Malaysia, Thailand dan juga Singapura, pendengar. Dan Fadli Zon menyampaikan kepada wartawan usai orasi kebudayaan dalam peringatan Hari Museum Internasional di Museum Nasional Indonesia bahwa terkait penerapan insentif ya yang ingin diterapkan ini penting untuk menarik lebih banyak rumah produksi internasional agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting, pendengar. Ia juga menegaskan bahwa berbagai negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, sementara Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Dan selain itu, Fadli Zon juga menekankan bahwa kemudahan perizinan bagi industri perfilman asing ini perlu diperkuat, pendengar, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan hal tersebut juga dinilai dapat mendukung promosi budaya terkait budaya daerah dan pariwisata Indonesia melalui kegiatan syuting film-film internasional. Ia juga menambahkan apabila proses perizinan terlalu rumit, maka pelaku industri film internasional ini berpotensi memilih negara lain. Karena itu ia berharap pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih ramah bagi industri perfilman global di Indonesia. Informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar, lepas pukul 10 lewat 59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Cleo Tafarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola berdarah.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Ves Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: hadapinya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 11.43, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami informasikan tepat pukul 11.53 ya. Maksud kami saat ini waktu menunjukkan pukul 11.44 ya, dan kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 11.53 untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan selepas azan zuhur nanti kami hadirkan sajian lagu religi dilanjutkan dengan sajian lagu hits pop Sunda yang akan kami hadirkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, kalian jangan pikir bisa lolos dari sini ya. Ayo masuk semuanya ke dalam neraka jahanam ini.
2: Waduh, celaka aku. Aku menerima buku amal dari belakang nih. Sembunyi aja.
1: Hai, cepat masuk. Di dunia kamu sudah tersesat. Sekarang masuklah ke dalam neraka jahanam ini.
2: Kalau aku cuma sebentar saja ke nerakanya ya. Nanti diangkat lagi ke surga.
3: Kata siapa? Di Al-Quran disebutkan yang masuk surga dan neraka akan kekal selamanya.
4: Bu Guru, betul ya? Kalau masuk neraka akan selamanya, tidak bisa diangkat lagi ke surga.
3: Betul. Ada di firman Allah di Al-Quran bahwa orang-orang yang mengira akan masuk neraka sebentar saja dibantah oleh Allah. Hei orang-orang yang berbuat dosa, akan masuklah engkau ke neraka dan kekal di dalamnya. Makanya sekarang di dunia harus hati-hati, jangan sampai tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan yang nantinya akan menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Mengerti?
5: Waqalu lang tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudah. Qul atakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu. Paulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallajina amanu wa amilus solihati ulaika ashabu jannah hum fiha khalidun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80-82. Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.
6: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Sholat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 12 lewat 17 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan baru saja kami hadirkan sajian lagu religi ya. Dilanjutkan kami hadirkan sajian lagu hits pop Sunda. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, menemani santai siang dan juga santap siang Anda, kami hadirkan sajian lagu hits pop Sunda yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Print Close Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 12:34. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih akan terus menghadirkan sajian lagu hits pop Sunda menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia menggelar kegiatan

Muara Kurban Berkah Berdayakan Desa. Di tepatnya di Terowongan Kendal Sudirman Jakarta, dan kegiatan ini juga sebagai upaya memperluas syiar ibadah kurban sekaligus mengajak masyarakat menunaikan kurban melalui Basnas Pendengar. Dalam kegiatan tersebut Basnas menghadirkan berbagai layanan mulai dari kesehatan atau cek kesehatan gratis, demo kopi Z Coffee, konter layanan kurban hingga layanan zakat, infak dan sedekah. Dan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari ikhtiar Basnas menghadirkan layanan kurban yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi seperti Terowongan Kendal di Sudirman Pendengar. Dan pemimpin Basnas di kesempatan tersebut ya menyampaikan bahwa bidang mobilisasi dan pengumpulan Rizaluddin Kurniawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta menyampaikan bahwa selain menghadirkan layanan informasi dan edukasi, Basnas juga menyediakan layanan konsultasi kurban bagi masyarakat, baik yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai tata cara pelaksanaan kurban, pilihan hewan kurban hingga lokasi distribusi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan siang hari ini ada atensi yang sudah masuk, kali ini dari Kang Nurdi Gafer ya di Ciarang Dramaga. Wilujeng siang sadayana, hoyong kawihna ti darso mawar bodas kintuna kanggo sadaya pendengar RRI nuju ngadanguken. Kangge teteh sehat selalu, hatur nuhun, samin nuhun. Kang hapunten kawih mawar bodasna acan aya ya tidarso ya, adanya dari versi Yani Mawar kalau tidak salah, atau dari Deti Kurnia tadi sudah diputarkan ya. Hatur nuhun, semoga menikmati sajian lagunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami. Kalau untuk tadi dari Kang Nurdi Gafer ya, lagu dari Darsonya kami hadirkan dengan judul Kota Intan. Semoga tetap terhibur di kesempatan siang hari ini dengan sajian lagu hits pop Sunda yang kami hadirkan untuk menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 15 lewat 53 menit, demikian sajian lagu hits pop Sunda sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Keras sekali sampai air bendungan Bendali Taman Sari Persada sudah tidak menampung.
2: Tidak menyakiti, melukai atau menyebabkan stres terhadap tuan-tuan tersebut.
3: Atau sports center terbesar di dunia yang akan dibangun di Kecamatan Ranca Bungur.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor, Selasa 19 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor pada Senin petang menyebabkan banjir di kawasan perumahan Taman Sari Persada. Pemerintah kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperketat pengawasannya terhadap arus lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha. Kemenpora berniat membangun sport center terbesar di dunia di wilayah Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait hujan deras yang mengguyur kota Bogor pada Senin petang menyebabkan banjir di kawasan perumahan Taman Sari Persada. Dan berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Banjir merendam kawasan perumahan Taman Sari Persada, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin petang. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut membuat debit air meningkat hingga tampungan air di kawasan Taman Sari Persada tidak mampu menahan aliran air dan meluap ke permukiman warga. Ketua RW 15 Kelurahan Cibadak, Ujang Sutisna, mengatakan, hujan deras mulai turun sekitar pukul 6 petang hingga maghrib. Ketinggian air mencapai sedengkul orang dewasa hingga petugas BPBD dan Damkar harus mengevakuasi warga yang masih beraktivitas di lokasi terdampak banjir.
2: Hujan pertama turun berkisar jam 6 menjelang maghrib, deras sekali sampai air bendungan Bendali Taman Sari Persada sudah tidak menampung debit air yang masuk ke Bendali. Ketinggian di sekitar kantor kelurahan atau tepatnya di dekat Bendali Taman Sari mencapai setinggi sedengkul orang dewasa ya. BPBD dan Damkar mengangkut warga yang sudah beraktivitas bekerja. Ya ada sekitar berapa kali balik ya, saya nggak sempat hitung gitu ya.
1: Sementara itu, Lurah Cibadak Heri Hairudin mengatakan, banjir dipicu tingginya volume air dari beberapa aliran yang bermuara ke setu di kawasan tersebut. Selain itu, kiriman sampah dari wilayah hulu juga diduga memperparah kondisi hingga air meluap ke area permukiman warga.
3: Banyak faktor ya, banyak faktor kita, kalau terutama sampah ya, sampah dari hulunya. Kan kita setu ini kan ada beberapa sumber air yang masuk ke setu ini ya, tiga aliran yang masuk ke sini. Nah, dari hulunya Kedung Jaya dan Kedung Waringin itu, dari jalan juga masuk ke sini kemungkinan. Nah, karena volume airnya banyak tidak tertampung di setu ini meluap. Ya, harapannya sih banjir ini tetap bisa tertangani. Terkait dengan penanganan banjir ini bisa teratasi lagi.
1: Pihak kelurahan berharap penanganan banjir dapat segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
0: Saudara, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University, Dr. Ivanovic Agusta, melakukan kajian bedah buku dan pemikiran Profesor Sayogjo yang menjadikan cikal bakal pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Baik, saudara pendengar, hari ini berlangsung acara pembukaan bedah buku salah seorang tokoh akademis yang melahirkan sejumlah gagasan dalam pembangunan dan pengembangan desa di Indonesia. Bedah buku Profesor Dr. Insinyur Sayogjo, seorang pakar sosiologi terkemuka yang dikenal secara luas sebagai Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia, yang wafat pada tahun 2012 lalu dan menjadi peletak dasar seperti Koperasi Unit Desa, KUD, Posyandu, dan lembaga desa yang saat ini dikenal. Pada kesempatan itu pun sebagai pembuka sekaligus penulis buku beliau, yakni Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan PSP3 IPB University, Dr. Ivanovic Agusta. Berikut penjelasan Kepala PSP3 IPB University dalam rencana bedah buku Profesor Sayogjo.
5: Masih banyak yang relevan, Pak. Jadi secara umum, misalnya pembangunan itu harusnya ya, yang namanya membangun itu sengaja untuk golongan yang lebih lemah gitu. Itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian bagaimana mencapainya, itu harus pakai pemerataan ya. Dan kemudian kalau di desa, berarti ya sebaiknya tetap ada dana desa yang bisa dikelola warga gitu ya, daripada kemudian banyak hal-hal lain ya yang dikelola oleh negara tanpa partisipasi warga sih.
4: Tantangan dalam mewujudkan dari apa cita-cita Pak Sayogjo ini di era sekarang seperti apa gitu, Pak?
5: Ada satu masa di tahun 93 itu Pak Sayogjo dan Pak Mugiarto itu menjadi bagian dari staf ahli di Bappenas. Dan pada saat itu pun beliau membuat berbagai kelompok swadaya masyarakat sebagai pengelola dari dana IDT gitu. Artinya kalau misalnya pemerintah juga sangat berkenan untuk pemberdayaan masyarakat, bisa langsung berjalan. Tapi kalaupun tidak ya, para pegiat desa bisa berjalan masing-masing di lapangan juga. Masih ada seperti itu.
6: Masih. Ya. Ada tambahan lagi soal gagasan-gagasan beliau yang saat ini diadopsi oleh bangsa kita menghadapi krisis, Pak.
5: Ya, yang pertama itu pandangan beliau yang sekarang digunakan untuk kita semua itu semula adalah garis kemiskinan Sayugyo, Pak. Itu dilansir oleh beliau di tahun 1977 dan kemudian BPS menggunakan garis kemiskinan di tahun 84. Kalau yang transmigrasi swadaya tadi ditulis beliau di tahun 58, kemudian menjadi kebijakan pemerintah di tahun 2025.
7: Yang perbaikan gizi sama tadi koperasi itu?
5: Ya kalau beliau menciptakan taman gizi yang kemudian di tahun 80-an menjadi posyandu gitu ya. Kemudian kalau untuk gizi keluarga, sebetulnya beliau menyampaikan gizi dan pangan sehingga itu bisa dikelola keluarga. Mungkin itu sedikit bedanya kalau Pak Sayugyo melihat dari bottom up, dari bawah. Sementara saat ini yang banyak berkembang kan langsung dari atas.
6: Aman. Target beliau yang belum tercapai sampai saat ini.
5: Bagaimana?
6: Target beliau yang belum tercapai sampai saat ini, Pak Dibir.
5: Oh, sampai di tulisan terakhir beliau menginginkan bisa menulis satu sejarah desa di Indonesia sejak adanya desa. Jadi kita mengetahui desa pertama sekitar 500 Masehi gitu. Nah, itu beliau belum bisa menuliskan itu sampai akhir-akhir beliau sih.
4: Almarhum Profesor Sayugyo juga pernah mengemban amanah sebagai rektor IPB pada periode tahun 1965 hingga 1966. Beliau merupakan salah satu tokoh akademis yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu sosiologi, isu agraria, serta penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperketat pengawasannya terhadap arus lalu lintas hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Pengawasan arus lalu lintas hewan kurban di Kota Bogor mulai diperketat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor menjelang perayaan Idul Adha guna memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Pemeriksaan dilakukan dengan mencegah penyebaran penyakit ternak sekaligus menjamin hewan yang diperjualbelikan aman untuk masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Dodi Ahdiat menjelaskan setiap hewan kurban yang masuk wajib dilengkapi SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH sebagai bukti telah melewati pemeriksaan kesehatan. Saat ini ada mekanisme pengawasan untuk mencegah hewan sakit masuk ke Kota Bogor sehingga seluruh hewan harus memiliki Surat Keterangan Sehat Hewan sebagai syarat utama. Menurut Dodi, dokumen kesehatan tersebut menjadi bagian penting untuk pengawasan lalu lintas ternak karena memuat informasi asal ternak dan hasil pemeriksaan kesehatan. Pemerintah daerah juga meningkatkan pemantauan di lokasi penjualan dan penampungan agar hewan kurban yang dijual benar-benar sehat, layak dikurbankan, serta aman dikonsumsi masyarakat.
9: Jadi setiap hewan yang masuk ke Kota Bogor itu kan harus ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penjual hewan kurban. Jadi yang lintas hewan dalam satu provinsi di Jawa Barat, itu ada misalnya rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan dan ada dilengkapi dengan sertifikat veterinernya dari daerah asal. Jadi yang masuk itu memang kesehatan hewannya sudah terjamin. Kalau yang lintas provinsi itu rekomendasinya pemasukan dari provinsi tujuan dan juga rekomendasi yang dikeluarkan dari provinsi asal, misalnya dari Bima itu harus dari Provinsi NTB itu dikeluarkan surat pengeluarannya. Jadi yang mengeluarkan bukan kita. Tapi yang khusus untuk di lalu lintas dalam Kota Bogor, ini kita mengeluarkan namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
8: Dodi menegaskan pedagang hewan kurban tidak diperkenankan berjualan di sembarangan lokasi yang dapat mengganggu ketertiban maupun menimbulkan persoalan lingkungan. Pedagang harus memperhatikan lokasi berjualan pengolahan limbah dan tidak menggunakan tempat yang melanggar aturan karena jika ditemukan pelanggaran akan ada koordinasi dengan Satpol PP untuk penindakan hingga pembubaran.
9: Kurban biar tidak asal jualan gitu ya. Yang pertama, jadi kita kemarin ketemu juga dengan camat lurah, dengan para camat lah. Jadi minimal ada camat di camat atau lurah, ini ada semacam persetujuan atau izin lah dari ketua setempat. Dan juga izin dari warga sekitar yang di lokasi lapak penjualan hewan. Dengan persyaratan teknisnya, ini lapak itu berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum, misalnya di pinggir jalan raya gede gitu. Kan ini juga akan menimbulkan dampak. Yang kedua, ada desain atau bahan yang tidak menyakiti, melukai atau mengakibatkan stres terhadap hewan kurban tersebut.
8: Selain pengawasan penjualan, DKPP Kota Bogor juga memperhatikan proses pemotongan hewan kurban di masjid, musola, dan tempat ibadah lainnya agar tetap aman bagi lingkungan sekitar. Pemerintah Kota Bogor menghimbau panitia kurban menjaga kebersihan pengelola limbah dengan baik dan memastikan proses pemotongan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor siapkan skema bantuan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya untuk warga tidak mampu. Salah satunya adalah beasiswa pendidikan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu kembali disiapkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bogor. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, mengatakan, siswa yang ingin mengikuti program beasiswa dapat memilih sekolah tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak sekolah akan mengajukan data calon penerima kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
10: Jadi program beasiswa ini itu ketentuannya yang pertama diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. Yang kedua, siswa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu yang masuk dalam data Dinas Sosial Kota Bogor. Nanti mereka milih sekolah, nah sekolahnya itu akan mengajukan ke Disdik. Nah, kita verifikasi nanti.
1: Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan puluhan sekolah swasta mitra untuk mendukung program tersebut. Sekolah akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal siswa agar lebih mudah dijangkau.
10: Sebetulnya mekanismenya, siswa yang kategori tidak mampu ini harus mengikuti sistem SPMB. Nah, swasta ini sudah menjadi mitra. Ada 67 sekolah mitra yang akan kita siapkan sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
1: Melalui program ini, pemerintah Kota Bogor berharap akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat semakin terbuka dan merata di berbagai wilayah Kota Bogor.
11: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Saudara, hari ini jemaah calon haji kloter 27 asal Kota Bogor siap diberangkatkan dari Masjid Raya Kota Bogor menuju Embarkasi Bekasi. Informasi tersebut selengkapnya dilaporkan reporter Sony Agung Saputra.
3: Pendengar, saat ini saya berada di Masjid Raya Kota Bogor di mana saat ini berlangsung pemberangkatan kloter 27 asal Kota Bogor yang akan menuju ke Embarkasi Bekasi. Dan ini merupakan keberangkatan yang kedua dari kloter asal Kota Bogor ini dan kemungkinan besok akan bertolak ke Tanah Suci untuk bisa menjalankan ibadah haji, sehingga mereka saat ini juga transit menuju ke Embarkasi Bekasi di Pondok Gede. Dan saya sudah bersama dengan salah seorang jemaah calon haji kloter 27 asal Kota Bogor dengan Bapak siapa?
4: Pak Ukat Sukatma.
3: Pak Ukat, dari mana Pak?
4: Dari Kedunghalang.
3: Oh, Kedunghalang. Umur berapa Pak?
4: Umur 71.
3: Wah, 71 ya Bapak. Menunggu berapa lama nih Pak untuk bisa pergi ke Tanah Suci Pak?
4: Hampir 12 tahun aja udah, dari tahun 2014 sampai sekarang.
3: Baik. Dan gimana nih Pak bisa bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah rukun Islam kelima, menjalankan ibadah haji Pak?
4: Ya. Dan haji ya kita fokus aja udah gitu, menjaga stamina gitu kan. Sekarang enggak seperti dulu lagi gitu kan. Gitu aja.
3: Oke, saya tetap sehat ya Pak ya.
4: Iya.
3: Baik. Nah, Bapak sendiri nih seperti apa nih untuk pesan kepada mereka yang saat ini menunggu daftar antrian Pak?
4: Yang daftar gimana?
3: Iya, yang menunggu dalam daftar antrian.
4: Oh iya, ya itu mah udah apa tuh, harus ini aja, sabar aja gitu kan. Kalau udah waktunya mah pastilah gitu panggil. Saya juga udah lupa tembak hari itu, tahu tuh ada panggilan aja ke rumah. Iya. Gitu.
3: Berangkat sama siapa Pak?
4: Sendiri saya mah.
3: Tapi keluarga udah ngantri ya Pak ya?
4: Tadi udah, anak tuh lima-limanya udah pada datang sini.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Ya, nganter.
3: Ya, siap. Selamat Pak. Selamat ya. Menjadi haji yang mabrur.
4: Amin.
3: Terima kasih. Ya, pendengar, hingga saat ini pun dari pemerintah Kota Bogor dan kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat juga tengah mempersiapkan pemberangkatan jemaah calon haji dari Masjid Raya Kota Bogor yang akan nanti bertolak ke Embarkasi Bekasi. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
2: Saudara, untuk meminimalisir praktek pungli di area wisata, pengelola sebuah objek wisata alam di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, membentuk relawan wisata dengan nama Rompi Hijau, terdiri dari para pemuda setempat. Mereka ditempatkan di titik strategis destinasi wisata di kawasan tersebut. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Banyak banget tadi di sepanjang jalan itu, di setiap tanjakan, setiap belokan tuh ada.
6: Terus?
5: Tertib, lebih nyaman. Jadi kita kayak nggak...
7: Dikenal sebagai destinasi yang viral akibat maraknya pungli pariwisata. Sejumlah pengelola objek wisata alam dan masyarakat di Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai berbenah dengan membentuk relawan pariwisata yang terdiri dari pemuda dan warga. Relawan tersebut bernama Relawan Rompi Biru. Mereka ditempatkan mulai dari pintu keluar tol Sentul Selatan hingga ke Desa Karang Tengah yang menjadi akses alternatif menuju Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Di jalur tersebut banyak berdiri wahana wisata alam oleh para pengusaha yang selama ini mengeluh sepi akibat viral negatif di media sosial. Salah seorang relawan Rompi Hijau, Aloy, mengatakan jika kehadirannya kini bukan untuk mendapatkan imbalan dari wisatawan, melainkan memberikan bantuan, informasi, serta memastikan keamanan dan keselamatan mereka selama berwisata.
6: Dari jam 8, Pak. Aman, Pak, aman. Iya, aman terkendali. Aman, sekarang kadang ada yang mengatur lalu lintas. Topi biru. Anggotanya ada 12 orang. Asli orang sini. Rumah di bawah. Belum ada, Pak.
8: Belum ada?
6: Iya. Belum ada perhatiannya. Harapan mudah-mudahan kedepannya adalah ada pengertiannya, iya. Iya, kerjasamanya.
7: Pengusaha wisata Curug Leuwi Hejo, Karangtengah, Babakan Madang, Budianto mengatakan masyarakat relawan pariwisata Rompi Hijau akan mendapatkan kontribusi dari sejumlah pengusaha wisata di kawasan itu.
9: Kami pihak pengusaha yang 65 perusahaan ini, kemarin pas ada rapat kami di desa ini, kami sudah sepakat untuk memberikan satu kontribusi per bulan di angka 250 untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Yang dipelopori ketua itu dengan Tripika, desa, dengan masyarakat yang ada. Ya. Kalau untuk kegunaannya, teknisnya itu lebih kepada pengurusan di Rompi Biru itu. Hmm. Cuma di situ nanti untuk keamanan dan kenyamanan lalu lintas, termasuk di situ mungkin ada makan atau mungkin honor, itu teknisnya lebih kepada pengurus Rompi Biru.
7: Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Babakan Madang dan pemerintah Desa Karangtengah sebelumnya juga melakukan verifikasi lapangan dengan komitmen bersama menjaga ketertiban, kenyamanan, serta memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan sesuai aturan yang berlaku.
2: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Pemerintah akan bangun sport center terbesar di dunia di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto menjelaskan detail rencana pembangunan sport center terbesar di dunia yang akan dilakukan di Kecamatan Rancabungur. Dipilihnya kawasan tersebut yang menjadi areal perkebunan kelapa sawit dikarenakan sudah tidak lagi produktif. Di samping lokasinya yang strategis dengan ruas tol Jor 3 yang akan direalisasikan. Berikut penjelasan Bupati Bogor Rudi Susmanto.
10: Atau sport center terbesar di dunia yang akan dibangun di Kecamatan Rancabungur. Ada tiga tahapan lokasi, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan selain sport center, di dalamnya ada SD, SMP, SMA, dan juga ada universitas yang akan dibangun. Salah satunya atlet-atlet yang berprestasi. Pak Presiden bukan hanya memikirkan dari sisi kompetisi olahraganya, tetapi dari sisi sumber daya manusia, pendidikan, harus tersedia fasilitas yang lengkap. Nah, itulah harapan beliau. Dan kenapa tadi disampaikan, kenapa dibangunnya di Rancabungur? Rancabungur memiliki salah satu lahan milik pemerintah pusat, yaitu milik PTPN, yang mana lahan sawitnya di beberapa lokasi usianya sudah cukup tua. Produktivitas mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa dipilih di lokasi tersebut. Yang kedua juga aksesibilitasnya dekat. Lalu ada juga Bandara Militer Atang Sanjaya yang sedang dikaji bersama-sama untuk dipertimbangkan apakah nanti ke depan berdasarkan kajian layak atau tidaknya untuk dioperasionalkan menjadi bandara semi komersil.
2: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri, dibantu penata teknik Debbie, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap

0: pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

0: Edisi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Novel You Really Got Me, karya Dewi Sekar, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan pencarian jati diri. Ceritanya berfokus pada tokoh utama, Naya, seorang perempuan yang menjalani kehidupan sehari-hari yang tampaknya biasa saja. Hingga dia bertemu dengan seorang pria yang perlahan-lahan mengubah dunianya. Lewat perjalanan emosional yang dibumbui konflik batin, Naya menemukan cinta di tengah kompleksitas hidup dan pertemanan yang menguji batas kesetiaan serta perasaan. Gaya penulisan Dewi Sekar dalam novel ini terasa segar dan ringan, sehingga mudah diikuti oleh pembaca, terutama yang menyukai kisah-kisah romansa modern. Penulis berhasil merangkai cerita dengan dialog-dialog yang natural dan emosional, membuat para tokoh terasa hidup dan dekat dengan pembaca. Konflik yang dihadirkan pun cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hubungan yang rumit, dilema pribadi, dan proses pendewasaan diri. Kekuatan utama dari novel You Really Got Me adalah karakterisasi tokoh yang kuat dan relatable, terutama Naya sebagai protagonis. Namun, sebagian pembaca mungkin merasa alur ceritanya terkesan klise dan mengikuti romansa yang cukup umum. Meskipun demikian, Dewi Sekar tetap berhasil menyajikan emosi dan dinamika yang menarik, membuat cerita ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta genre romance. Secara keseluruhan, novel You Really Got Me adalah bacaan yang cocok bagi mereka yang menyukai cerita cinta yang manis namun penuh dengan drama emosional dan kisah pencarian diri. Novel ini memberikan refleksi tentang bagaimana cinta dan persahabatan dapat membawa perubahan besar dalam hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Prodangdut RRI Bogor lepas pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Prodangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan topik kita kali ini adalah apa yang Anda lakukan apabila mengalami mimpi buruk di siang bolong, pendengar. Silahkan bagikan cerita Anda di 0815x4200 dan jangan lupa juga kirimkan requestan Anda ya, lagu dangdut favorit Anda, sekaligus juga salam-salamnya mau diperuntukkan untuk siapa lagunya ya. Kita bacakan atensi yang sudah mengantri cukup banyak siang hari ini. Kali ini dari Pak Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor ya, minta lagu Primadona Desa dari Roma Irama. Kalau saya tetap lanjut tidur siangnya karena mimpi di siang hari hanya bunga tidur saja, kata Pak Heru. Oke deh, selamat bertugas, hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih Pak Heru. Lanjut, selamat siang Mbak Delis dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagu Beban Kasih Asmara dari Mansur S ya. Topiknya ikutan aja, hatur nuhun Teh Delis, sami nuhun. Lanjut dari Kang Zulian di Ciomas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Delis kumaha damang, alhamdulillah sehat. Kalau saya mimpi buruk di siang bolong, langsung bangun baca istighfar, udah deh gak kebayang lagi mimpi seremnya, katanya. Oke deh, kalau ada saya mau minta lagu Jaga Diri dari Kamelia Malik. Kalau jadi anak gadis harus bisa jaga diri sampai juga menjaga nama baik keluarga ya. Ingat, pacaran boleh tapi harus ada batasan. Betul sekali Kang Zulian, terima kasih ya. Kita lanjut lagi, Nurdi Gafer ya di Ciherang Dramaga, selamat siang, request lagunya Bahtera Cinta dari Roma Irama. Salamnya buat semua pendengar RRI Bogor yang lagi mendengarkan, untuk tetehnya terima kasih, sehat selalu. Terima kasih kembali. Oke deh, 4 lagu terlebih dahulu kita putarkan di spesial Prodangdut edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Bagi Anda yang belum mengirimkan request, kami tunggu di 0815x4200 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Rodangdut RRI Bogor. Kali ini kita baca atensi yang masuk dari Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Minta lagu Merayu Tuhan versi siapa aja untuk semua pendengar ya, salamnya. Selamat bertugas buat Teh Delis Nur, hatur nuhun, sehat selalu dan semangat. Komentar topiknya, bila mimpi buruk di siang bolong, pertama memang merasakan dulu apakah ini betul gitu ya, lalu hening atau meditasi, serta menggunakan akal sehat dan hilangkan pikiran negatif. Oke. Hatur nuhun ya, terima kasih. Bagaimana, apakah laporan polisi bisa mimpi buruk? Apa nih maksudnya ya? Apunten Pak Ono, gak ngerti nih Delis nih. Intinya mah ya, ini dulu ya, apa ya bahasa Indonesianya ya, ngeheneng dulu gitu ya, berdiam sejenak dulu untuk mencerna mungkin ya. Oke deh, hatur nuhun Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Lagunya juga sudah Delis siapkan ya. Lanjut, kali ini dari Assalamualaikum Kak Delis, hadir di Plara. Cuaca di sini cerah ya. Dari Kang Nas JPS Pelabuhan Ratu ya. Rame sedang ada acara Hari Nelayan di lokasi alun-alun Gado Bangkong Pelabuhan Ratu. Wih, mantap ya. Dan ini atensinya Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Biasanya JPS kalau mimpi buruk berdoa aja semoga tidak terjadi dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya di kenyataan. Request lagunya Prasangka, Ine Cynthia, hatur nuhun, Teh Delis nyimak aja. Oke deh, terima kasih. Lagunya nanti Delis siapkan terlebih dahulu ya Kang ya. Semoga tersedia, kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Lanjut, atensi berikutnya kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Prodangdut RRI Bogor. Lagunya Ikan Dalam Kolam ya. Selamat bertugas, sehat selalu untuk Teh Delis Nur. Yang dilakukan saat mimpi buruk di siang hari, langsung bangun istighfar aja, mudah-mudahan tidak terulang lagi katanya. Oke, biasanya itu yang seringkali refleks gitu ya. Bangun lalu mengucap astagfirullahalazim gitu ya. Oke deh, kita lanjut atensi berikutnya pendengar Prodangdut dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Langsung istighfar aja Mbak Deli sama ambil wudu. Oke, ini lebih mantap lagi ya, setelah istighfar terus segera ambil wudu. Kirim-kirim salamnya buat teman-teman yang lagi pada ngopi di kantor pemasaran. Ada Kang Aden, Kang Ibon, Om Kumis, spesialnya buat Kang Jaya lagi mangkal jualan bakso, katanya semoga laris. Ih, mantap kayaknya bakso siang-siang ya. Lagunya Tujuh Sumur dari Elvi Sukaesih buat kru. Selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya nanti Deli siapkan terlebih dahulu, semoga tersedia ya. Kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 081-5x4200. Lagu dari Pak Onoy, Nas JPS Pelabuhan Ratu, Ibu Supriyati, dan juga Kang Igoy Paragoy ya. Nanti akan Deli siapkan. Pastikan Anda tetap mendengarkan Prodangdut RRI Bogor di Pro 1 RRI Bogor.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
1: Made in Indonesia yang gua, bro. Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Al-Fatah bin Hidayat alias Ahmad Hidayat. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Mei 1976. Tempat kediaman dahulu di Perumahan Mekar Perdana Blok N nomor 15, RT 3 RW 22, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia atau goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Imelva binti Hasnam sebagai penggugat melawan Al-Fatah bin Hidayat alias Ahmad Hidayat sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, saatnya membaca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Handra di Ciamas bareng Umi. Sedikit pantun, Handra udah cuci piring sama Bang Sulam, pasti Teh Delis cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Teh Delis baca. Kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni Kebon Pedas, Aisyah Julian, si Dokter Cinta di Ciamas, Kang Reno yang punya buah menteng, Kang Boy BCL, Abah Kismin Satria, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu Cipicung, Kang Julai BBHS, Permak Masmin, JPS, Kang Capung, Anton Laksana, Kang Igoy. Topik obrolannya, Handra gak pernah tidur siang sih, jadi gak pernah mimpi buruk katanya. Oke deh, lagunya dari Rido Roma, Menunggu. Tias Mirasi lagi nulis pakai sepatu baru. Terima kasih BTW Teh Deli, sehat selalu, amin. Hatur Nuhun, terima kasih, sehat selalu juga untuk Kang Handra bareng Umi ya. Lanjut, kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat siang menjelang sore Teh Deli. Selamat siang menjelang sore juga. Mau minta diputarkan lagu dari Rita Sugiarto yang featuring Roma Irama, judulnya Syahdu. Spesialnya untuk para pendengar aja semuanya. Dan untuk Teh Delis, salam sehat selalu, selamat siaran sampai tuntas. Untuk respon topiknya, alhamdulillah Bapak tidak pernah mengalami mimpi buruk di siang bolong katanya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan lagu, dua lagu ya. Sepertinya menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Prodangdut edisi kali ini ya. Dilis ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda di sore hari ini. Saatnya Dilis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan pastikan Anda tetap bersama kami. Karena selepas ini, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor sore ini. Pendengar, Dilis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pro Satria Bogor, kali ini Gelaga Biasa yang menemani Anda untuk edisi hari ke-19 di bulan Mei tahun 2026. Kompetisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik tentunya akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan menjadi segmen pembuka kita untuk Bogor sore ini, pendengar, ada Kentongan Astacita untuk edisi kali ini. Kita akan membahas mengenai hal sederhana yang harus diajarkan ke anak soal bencana, pendengar ya. Bahwa kita tahu bencana alam bisa datang kapan saja tanpa diduga, dan gempa bumi, baik itu gempa bumi, banjir, kebakaran, hingga tanah longsor menjadi beberapa contoh bencana yang sering terjadi di Indonesia ya. Karena itu penting bagi orang tua untuk mulai mengenalkan edukasi bencana kepada anak sejak dini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami tentunya. Kita akan bahas soal ini di edisi kali ini terkait Kentongan Astacita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Waktunya kentongan.
1: Banjir. Fenomena bencana ini sering dikaitkan dengan meluapnya aliran sungai yang didukung dengan curah hujan yang tinggi. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, kurangnya lahan serapan air, sampai menyempitnya aliran sungai akibat pemukiman warga di bantaran sungai, dipastikan menjadi penyebab utama bencana banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Bukan hanya itu, wabah penyakit juga mengikuti di akhir bencana banjir sebagai dampak terakhir bencana ini.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Alhamdulillah, gempanya udah berhenti.
1: Tolong!
2: Eh, kayaknya ada yang minta tolong tuh.
0: Iya, ada yang lagi ketimpa bangunan di sana, bro.
2: Ayo, ayo, tolongin, ayo.
0: Ayo.
3: Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda. Berlindung di bawah kolong meja dan hindari diri dari kaca. Jika memungkinkan, segera berlindung ke tempat yang lebih aman seperti lapangan terbuka. Ayo saling jaga saat terjadi gempa.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa di Kentongan untuk Atsa Cita untuk edisi kali ini pendengar ya. Mengajarkan soal bencana kepada anak bukan berarti membuat mereka takut gitu ya. Sebaliknya anak diajak untuk lebih waspada, tenang dan juga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat terjadi ya. Dan langkah kecil ini dapat membantu meningkatkan keselamatan diri anak ketika berada di rumah, sekolah maupun tempat umum ya. Salah satu hal sederhana yang bisa diajarkan adalah mengenali jenis-jenis bencana di sekitar lingkungan mereka ya. Anak dapat diperkenalkan pada ciri-ciri banjir, gempa bumi atau kebakaran melalui cerita, gambar maupun video edukasi ya. Dengan begitu, mereka lebih mudah untuk memahami situasi yang mungkin terjadi. Selain mengenali bencana, anak juga perlu diajarkan cara untuk menyelamatkan diri. Misalnya, saat gempa bumi, anak dapat diajarkan untuk berlindung di bawah meja yang kuat dan juga menjauh dari kaca. Dan ketika terjadi kebakaran, anak harus tahu pentingnya keluar rumah dengan tenang dan juga tidak bersembunyi di dalam ruangannya. Kemudian, orang tua juga bisa mengajarkan anak menghafal nomor darurat dan mengenali jalur evakuasi di rumah maupun sekolah. Dan kebiasaan kecil seperti mengetahui letak pintu keluar, membawa tas siaga, ataupun mengikuti simulasi bencana ini dapat membantu anak lebih siap menghadapi situasi darurat. Pendengar.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan resiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Kemudian hal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengajarkan anak untuk tetap tenang dan tidak panik ya. Anak yang panik biasanya sulit berpikir jernih saat keadaan darurat terjadi ya. Karena itu latihan sederhana secara berkala ini bisa membantu membangun rasa percaya diri dan juga kesiapsiagaan mereka ya. Edukasi bencana tidak harus dilakukan dengan cara yang serius dan juga menakutkan ya. Orang tua dapat mengajak anak belajar untuk melalui permainan, kuis, atau cerita ringan agar suasana tetap menyenangkan ya. Dengan pendekatan yang tepat, anak akan lebih mudah untuk memahami pentingnya menjaga keselamatan diri saat bencana terjadi ya. Mengajarkan kesiapsiagaan bencana sejak dini ini merupakan investasi penting bagi masa depan anaknya. Dari langkah sederhana di rumah, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih tanggap, peduli dan siap menghadapi berbagai situasi darurat di sekitarnya, pendengar.

Fenomena kemarau basah adalah situasi saat curah hujan cukup tinggi di tengah musim kemarau yang cerah dan terik. Musim ini terjadi karena adanya perubahan suhu dan tekanan udara yang menyebabkan siklus musim bergeser atau menjadi tidak konsisten dari tahun ke tahun. Saat musim kemarau basah datang, hujan akan turun secara tiba-tiba. Kelembaban udara cukup tinggi sehingga pada sektor pertanian dapat mengakibatkan kerusakan tanaman karena kelebihan air. Dengan cuaca yang cerah dan terik, potensi datangnya hujan akan selalu ada.

Bencana pohon tumbang adalah bencana yang seringkali terjadi saat perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Di Indonesia sendiri, sering kita jumpai pada saat musim penghujan dan angin kencang tiba. Namun, hal itu dapat kita hindari. Berikut beberapa tips agar terhindar dari bencana pohon tumbang. Lakukan pemeliharaan pohon secara rutin, pangkas cabang-cabang pohon yang kering dan rapuh. Pilihlah lokasi tanam yang tepat, beri ruang yang cukup untuk pertumbuhan akar dan cabang. Lakukan pemeriksaan pada pohon secara rutin dan berkala. Terakhir, bangun kesiapsiagaan diri. Hindari berada di bawah pohon jika hujan deras atau angin kencang. Selalu waspada. Jaga keselamatan diri, segera laporkan potensi bahaya kepada pihak yang berwenang.

Pendengar Purwosatu RRI Bogor, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Dan selepasnya masih ada segmen-segmen menarik lainnya yang akan hadir di rangkaian program Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tanggal 24 hari Minggu. Nah, seluruh kegiatan rangkaian kegiatan ini kita tadi menyusun pengamanan-pengamanan yang akan kita lakukan dalam rangka memberikan kenyamanan baik terhadap penonton maupun terhadap pemain yang akan turun ke lapangan maupun terhadap masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat Kota Bandung. Ya, tentunya banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Pengamanan laga terakhir Persib kontra Persija di Gelora Bandung Lautan Api, kepolisian siagakan sekitar 2.000 personel dan telah gelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur di Mapolrestabes Bandung pada Selasa 19 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
3: Pihak kepolisian menyiapkan sekitar 2.000 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 23 Mei 2026 mendatang menghadapi Persijap Jepara. Pengamanan dilakukan guna memastikan pertandingan berlangsung aman mulai dari awal hingga pasca pertandingan. Karo Ops Polda Jawa Barat, Kombes Pola Ode Aris Elfatar mengatakan pengamanan dilakukan melalui koordinasi bersama TNI, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, manajemen Persib, hingga unsur supporter atau Boboto. Rapat bersama pun telah digelar di Mapolrestabes Bandung, Selasa 19 Mei 2026. Laude menjelaskan terdapat 3 agenda utama yang menjadi fokus pengamanan. Selain pertandingan yang dijadwalkan kick-off pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kepolisian juga mengantisipasi euforia masyarakat setelah pertandingan usai.
2: Kapolres, PJU, ini melaksanakan rapat koordinasi. Ada 3 agenda yang kita akan amankan. Yang pertama tentunya pertandingan itu sendiri pada tanggal 23 Mei. Kick-off akan dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB. Yang kedua, kegiatan setelah pertandingan tersebut. Kalau kita lihat kemarin dua pertandingan terakhir itu, sebelum besok, itu euforia tetap dilaksanakan. Biasanya terpusat di Dago Cikapayang.
3: Laude juga mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan kenyamanan penonton, pemain, serta masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pola pengamanan akan diterapkan melalui sistem 4 ring, mulai dari area luar stadion hingga pintu masuk tribun. Pemeriksaan dilakukan mulai dari area pengecekan tiket guna mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti flare, minuman berkemasan botol dan kaleng, senjata tajam hingga minuman keras.
1: Dinas Perdagangan Kota Bandung intensifkan koordinasi dan monitoring guna menjaga pasokan daging sapi jelang Idul Adha. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedangkan Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga daging sapi di tengah adanya imbauan libur dagang bersama dari Apresiasi Nusantara atau Asosiasi Peternak dan Pedagang Daging Sapi Nusantara. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedangkan Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan distributor, pengelola rumah potong hewan atau RPH, serta sejumlah perangkat daerah terkait untuk memastikan distribusi dan ketersediaan daging sapi tetap terjaga. Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung serta Perumda Pasar Juara untuk memantau kondisi di lapangan dan mengantisipasi gangguan distribusi pangan, khususnya komunitas daging sapi. Berdasarkan hasil monitoring di Stadion Kota Bandung di sejumlah pasar tradisional, sebagian pedagang daging sapi memang menghentikan sementara aktivitas penjualan pada Senin hingga Selasa kemarin. Kondisi tersebut terjadi sebagai dampak dari aksi libur dagang yang dilakukan sejumlah pedagang. Roni menyebutkan hasil pemantauan di Pasar Kosambi, Pasar Ciroyom, Pasar Sederhana, dan Pasar Sekira Condong menunjukkan sebagian besar pedagang tidak berjualan. Sementara itu, di beberapa pasar lain seperti Pasar Sebaru, Pasar Cihapit, dan Pasar Ujung Berung, aktivitas penjualan masih berlangsung meski dengan stok yang terbatas. Adapun harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung saat ini berada pada kisaran Rp130.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Harga tersebut bergantung pada jenis potongan, kualitas daging, serta lokasi pasar.
5: Sementara daging itu sih ya? Daging sapi.
6: Ya,
5: gitu.
6: Oh, daging sapi.
5: Iya, kemarin tuh kalau nggak salah kan dari kementerian tuh ada usulan ya untuk penyesuaian HP, harga acuannya. Kami masih monitor itu untuk yang daging sapi. Upaya kita ya pertama tentunya dengan distributor ya. Kemudian untuk yang dari ketersediaannya, dari pemotongan ya, RPH, mungkin nanti dengan DKPP ya, kaitan dengan RPH-nya nih kan, rutinitas pemotongannya, suplai.
4: Meski demikian, pemerintah Kota Bandung memastikan operasional rumah potong hewan atau RPH Ciroyom tetap berjalan normal dan tetap melayani permintaan pemotong hewan dari para pelaku usaha. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Warga diminta berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan dapat memanfaatkan alternatif sumber protein lain selama pasokan daging sapi terbatas.
1: Kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat. Rena Safira melaporkan.
7: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
8: Langkah taktis penguatan komoditas ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus digenjot melalui pemenuhan fasilitas gerai, gudang, hingga armada distribusi di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh menjelaskan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya kini tengah mengusulkan bentuk fisik berupa 24 kolam bioflok dari kementerian terkait. Menurutnya, fasilitas sarana prasarana tersebut akan menjadi unit usaha produktif yang memberikan pendapatan langsung bagi koperasi nantinya. Kehadiran gerai resmi koperasi di Kota Cirebon nantinya juga diproyeksikan untuk menyerap dan menjual hasil-hasil usaha masyarakat termasuk sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, upaya hilirisasi pangan murah lewat koperasi tersebut dinilai masih menghadapi tantangan nyata di tingkat petani kelurahan saat ini.
7: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah itu dengan cara mengusulkan mereka, karena kan ada dari Kementerian Kelautan Perikanan itu fasilitas mendapatkan bantuan kolam bioflok sebanyak 24 kolam.
8: Sementara perwakilan kelompok tani Kota Cirebon, Buhori mengungkapkan rantai pasar pertanian di wilayah kota saat ini belum terkoneksi penuh dengan sistem distribusi koperasi. Menurutnya, ketiadaan armada angkutan khusus dan akses pasar yang mandiri membuat para petani masih sangat bergantung pada kehadiran tengkulak luar daerah untuk menjual hasil bumi.
9: Semua benar kalau sekali terus dengan koperasi, terus kita bisa misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa, terus pendistribusian, atau mungkin nanti kalau pas hasil panen jadi bisa menjual di daerah kota sendiri, bukan di orang kabupaten kan gitu.
8: Buhori menambahkan sinergi penyediaan armada distribusi dan optimalisasi gudang penyimpanan bersama koperasi menjadi harapan besar bagi kelancaran usaha tani ke depan. Melalui dukungan sarana dan terintegrasi tersebut, koperasi diharapkan mampu merealisasikan perannya sebagai penyerap utama hasil bumi lokal dengan kepastian harga yang menyejahterakan petani. Langkah taktis penguatan fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan di tingkat kelurahan. Rena Safira melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat mengenai optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana yang dihimpun Sekar Damayanti.
10: Nama saya Ridho Maulana, saya berasal dari Desa Suci, Kabupaten Cirebon. Menurut saya, seberapa besar KDKMP ini akan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat ini, menurut hemat saya, ini akan sangat besar dampaknya. Kenapa? Karena KDKMP ini nantinya akan menjadi penopang perekonomian masyarakat dengan unit-unit usaha yang nanti akan berdiri ke depannya. Misalkan satu dari unit usaha gerai, KDKMP akan bisa untuk menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, bisa untuk menjual harga-harga sembako dengan lebih terjangkau.
6: Saya Nisa Zulfa dari Pakalipan. Menurut saya koperasi Desa Merah Putih itu untuk ekonomi masyarakatnya kurang lebihnya sih ngambang. Karena emang di desa saya sendiri kan belum ada. Cuman dari pandangan saya itu bisa dibilang malah jadi persaingan juga dengan masyarakat lokal yang sudah membangun warung di situnya. Membantu mungkin dari ini, karena kan dapat kabar tuh katanya ada sistem pinjam-meminjam juga, mungkin masyarakat lebih terbantu di bagian situnya. Cuma kalau misalkan terkait barang-barang yang dijual, mungkin lebih baik diberikan kepada masyarakat yang sudah membuka warung terlebih dahulu di daerah setempat.
11: Saya Zikri dari Desa Kedaung. Untuk koperasi Desa Merah Putih, menurut saya program yang cukup bagus seharusnya. Dengan catatan sistemnya jelas, tujuan dalam pembangunannya jelas, dan cara untuk merealisasikannya pun harus jelas. Untuk beberapa daerah yang memang butuh adanya koperasi desa harus dikaji, tidak bisa dipukul rata dalam pelaksanaannya, agar dana yang keluar tidak sia-sia dalam program tersebut dan bisa menjadi manfaat buat warga sekitar, bukan hanya jadi ajang punya-punyaan. Dan asal jalan aja, yang pada akhirnya jadi gedung besar yang gak tahu mau diapakan nantinya. Harapan besar saya, semoga koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan lancar agar masyarakat dapat menikmatinya.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Cirebon, Teddy Kustandi, SOS MM CMA.
12: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, bagaimana peran koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ini dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan, Pak?
9: Sebenarnya yang namanya koperasi itu kan bagus ya, dari zamannya Bung Hatta, koperasi itu bagus. Sebenarnya dia tuh dari kita, oleh kita, untuk kita, koperasi dan kerjasama. Ada beberapa faktor yang saya nilai nih, si koperasi ini bisa menjadi mengatasi masalah perekonomian di rantai bawah, terutama membantu perekonomian desa ya. Salah satunya ini nih, dia harusnya bisa jadi penyalur modal tuh. Jadi kan selama ini usaha-usaha kecil di desa dia ke bank-bank yang gak resmi lah atau apa. Nah harusnya dengan adanya koperasi itu dia menyediakan akses modal, dia lebih manusiawi, bisa dijangkau sama masyarakat bawah. Terus dia jadi tempat penampung juga lah. Jadi dari usaha-usaha warga desa, nah itu bisa langsung nanti ditampung sama koperasi, jadi tidak ada lagi tuh tengkulak atau calo. Jadi warga desa bisa langsung menyimpan barangnya di koperasi itu, dijual untuk warga lagi gitu. Terus ada lagi satu nih yang saya kira, kan biasanya kalau warga desa misalnya butuh bibit, pupuk, obat gitu, kan itu kalau beli sendirian eceran kan lumayan mahal. Tapi kalau pergi, kalau beli banyak tuh, nah disanalah peran koperasi tuh, dia bisa membeli tuh bahan-bahan yang dibutuhkan warga desa, pupuk, bibit, obat, segala macam, dia beli dalam kuantiti yang besar. Nah nanti masyarakat atau petani mereka belinya ke koperasi dengan harga yang lebih murah. Saya kira faktornya itu tuh. Kalau emang itu udah berjalan, berarti si koperasi Desa Merah Putih ini dia benar-benar berperan nih dalam perekonomian di masyarakat bawah.
12: Baik Pak, kalau menurut Bapak sendiri Pak, seberapa penting Pak dukungan sarana dan prasarana seperti gudang dan armada distribusi bagi efektivitas KDKMP Pak?
9: Kalau di mata saya ya penting ya, yang seperti tadi saya bilang gitu, bahwa terutama gudang ya, si koperasi harus punya gudang warehouse yang dia bisa menampung barang dengan kuantiti banyak. Kalau kita di prinsip ekonomi, dengan beli barang banyak itu nanti lebih murah. Jadi si koperasi ini dia bisa berfungsi nampung gitu, nampung barang dari luar untuk nanti didistribusikan ke warga desa dengan harga murah, ataupun dia menampung produk hasil dari warga ditampung di gudang, nah baru nanti dijualnya di koperasi. Terus transportasi jelas harus punya untuk rantai distribusi, karena nanti kalau terus-terusan sewa atau kita bayar bensin atau apa tapi bukan yang punya kita, punya koperasi ya, itu kosnya lumayan. Saya kira gudang sama transport penting dipunyai.
12: Baik, kalau menurut Pak Teddy sendiri nih Pak, strategi apa yang perlu dilakukan agar KDKMP juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM desa Pak?
9: Strateginya untuk meningkatkan kesejahteraan yang pasti yaitu ya, jadi sebenarnya program ini niatnya bagus, tapi balik lagi, mau sebagus apapun programnya, kalau
13: kalau SDM-nya tidak mumpuni dan tidak diawasi, ini akan berantakan. Jadi niat baiknya Pak Presiden ini sebenarnya untuk mensejahterakan petani, warga desa dengan menyediakan suatu koperasi yang dia tersedia barang-barang yang dibutuhkan oleh warga. Terus bagaimana caranya? Tetap transparansi sama kontrol pengawasan. Kontrol pengawasan dari pemerintah dan kontrol pengawasan dari warga. Jadi saya kira fungsinya sekarang tinggal satu aja sekarang. Tinggal bagaimana cara membuat sistem pengawasan koperasinya tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi yang aneh-aneh. Kembali lagi prinsip koperasinya dari rakyat, dijalankan ya oleh rakyat, dan ingat untuk rakyat.
1: Pemerintah Kota Bogor siapkan skema bantuan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya untuk warga tidak mampu. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
14: Program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu kembali disiapkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bogor. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, mengatakan, siswa yang ingin mengikuti program beasiswa dapat memilih sekolah tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak sekolah akan mengajukan data calon penerima kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
15: Jadi program beasiswa ini itu ketentuannya yang pertama diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. Yang kedua, siswa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu yang masuk dalam data Dinas Sosial Kota Bogor. Nanti mereka milih sekolah, nah sekolahnya itu akan mengajukan ke Disdik. Nah, kita verifikasi nanti.
14: Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan puluhan sekolah swasta mitra untuk mendukung program tersebut. Sekolah akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal siswa agar lebih mudah dijangkau.
15: Sebetulnya mekanismenya, siswa yang kategori tidak mampu ini harus mengikuti sistem SPMB. Nah, swasta ini sudah menjadi mitra. Ada 67 sekolah mitra yang akan kita siapkan sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
14: Melalui program ini, pemerintah Kota Bogor berharap akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat semakin terbuka dan merata di berbagai wilayah Kota Bogor.
1: Untuk meminimalisir praktek pungli di area wisata, pengelola sebuah objek wisata alam membentuk relawan wisata bernama Rompi Hijau, terdiri dari para pemuda setempat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
16: Banyak banget tadi di sepanjang jalan itu, di setiap tanjakan, setiap belokan tuh ada.
17: Terus?
16: Tertib, lebih nyaman. Jadi kita kayak nggak...
18: Dikenal sebagai destinasi yang viral akibat maraknya pungli pariwisata. Sejumlah pengelola objek wisata alam dan masyarakat di Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai berbenah dengan membentuk relawan pariwisata yang terdiri dari pemuda dan warga. Relawan tersebut bernama Relawan Rompi Biru. Mereka ditempatkan mulai dari pintu keluar tol Sentul Selatan hingga ke Desa Karang Tengah yang menjadi akses alternatif menuju Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Di jalur tersebut banyak berdiri wahana wisata alam oleh para pengusaha yang selama ini mengeluh sepi akibat viral negatif di media sosial. Salah seorang relawan Rompi Hijau, Aloy, mengatakan jika kehadirannya kini bukan untuk mendapatkan imbalan dari wisatawan, melainkan memberikan bantuan, informasi, serta memastikan keamanan dan keselamatan mereka selama berwisata.
19: Dari jam 8, Pak. Aman, Pak, aman. Iya, aman terkendali. Aman sekarang, kadang ada yang mengatur lalu lintas. Rompi Biru. Anggotanya ada 12 orang. Asli orang sini. Rumah di bawah. Gimana perhatiannya? Harapan mudah-mudahan kedepannya adalah pengertiannya, iya. Iya, kerjasamanya.
18: Pengusaha wisata Curug Lewi Hejo, Karang Tengah, Babakan Madang, Budianto, mengatakan masyarakat relawan pariwisata Rompi Hijau akan mendapatkan kontribusi dari sejumlah pengusaha wisata di kawasan itu.
20: Kami pihak pengusaha yang 65 perusahaan ini, kemarin pas ada rapat kami di desa ini, kami sudah sepakat untuk memberikan satu kontribusi per bulan di angka 250 untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Yang dipelopori ketuanya itu dengan Tripika, desa, dengan masyarakat yang ada. Ya. Kalau untuk kegunaannya, teknisnya itu lebih kepada pengurusan di Rompi Biru itu. Hmm. Cuma di situ nanti untuk keamanan dan kenyamanan lalu lintas, termasuk di situ mungkin ada makan atau mungkin honor, itu teknisnya lebih kepada pengurus Rompi Biru.
17: Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Babakan Madang dan pemerintah Desa Karangtengah sebelumnya juga melakukan verifikasi lapangan dengan komitmen bersama menjaga ketertiban, kenyamanan, serta memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan sesuai aturan yang berlaku.
1: Hari Kebangkitan Nasional diakui salah satu anggota Korps Pasukan Khusus TNI sebagai momentum generasi muda berkarya dan menghadapi tantangan global. Subina Fikri melaporkan.

0: Pentas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya benar, Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penggemar sepak bola dunia ya. Selain format baru dengan 48 peserta, turnamen tersebut juga menggunakan deretan stadion modern dan juga bersejarah di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ya. Nah, setiap stadion yang dipilih FIFA memiliki ciri khas tersendiri ya. Mulai dari desain futuristik sampai dengan nilai sejarah dalam dunia sepak bola internasional ya. Beberapa venue bahkan dikenal sebagai stadion olahraga paling canggih di dunia ya. Melansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 ini akan dimainkan di 16 stadion berbeda ya. Dan ada beberapa stadion unik yang menjadi sorotan penggemar sepak bola dunia ya, yaitu Stadion Azteca, di mana ini akan menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali setelah edisi 1970 dan 1986. Dan stadion di Meksiko ini dikenal legendaris karena sebagai tempat terjadinya gol tangan Tuhan milik Diego Maradona ya. Kemudian ada Stadion MetLife ataupun Stadion New York New Jersey, stadion yang menggelar pesta final Piala Dunia 2026 ini terkenal dengan kapasitas besar dan teknologi modern ya. Dan FIFA menyebut bahwa final ini akan dimainkan di Stadion New York New Jersey pada 19 Juli 2026 ya. Kemudian ada Stadion Atlanta ataupun Mercedes-Benz ya. Ini stadion ini dikenal karena memiliki atap futuristik bentuk seperti kamera aperture ya. Selain itu layar video dan juga masih banyak lainnya ya. Kemudian ada Stadion SoFi, Stadion Los Angeles. SoFi Stadium ini menjadi salah satu stadion paling modern di dunia dengan desain atap transparan dan juga layar raksasa yang bisa dibilang menggantung di tengah stadion gitu ya. Kemudian ada Stadion BC Place yang memiliki atap yang dapat dibuka ataupun ditutup ya. Dan stadionnya di Kanada ya, juga terletak di pusat kota Vancouver ya, sehingga mudah diakses bagi para penggemar sepak bola pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, dunia pendakian gunung kembali dibuat takjub oleh pencapaian dua pendaki asal Nepal di Gunung Everest ya. Rita Sherpa sukses mencatatkan pendakian ke 32 puncak Everest pada Minggu 17 Mei 2026 ya. Ya memperpanjang rekor sebagai manusia dengan jumlah pendakian terbanyak di gunung tersebut ya. Dan Lhakpa Sherpa ini juga kembali mencuri perhatian setelah berhasil mencapai puncak Everest untuk ke-11 kalinya sekaligus ya. Pencapaian itu menjadikannya semakin kokoh sebagai perempuan dengan jumlah pendakian Everest terbanyak di dunia ya. Dan Kamiris Rita Sherpa ini pertama kali mendaki Everest pada tahun 1994 saat mengikuti ekspedisi komersial. Sejak itu pria berusia 56 tahun tersebut hampir rutin mendaki Everest sambil memandu para pendaki dari berbagai negara ya. Dan juga sementara itu Lhakpa Sherpa dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pendakian Nepal yang menjadi perempuan Nepal pertama yang berhasil mencapai sekaligus turun dari puncak Everest pada tahun 2000 ya. Dan prestasi keduanya kembali menegaskan besarnya peran komunitas Sherpa dalam dunia pendakian internasional ya. Para Sherpa selama ini dikenal sebagai pemandu andal yang membantu pendaki menghadapi medan ekstrim dan cuaca berbahaya di Himalaya, pendengar.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, pendengar TVRI mencatat hingga saat ini sudah ratusan pengajuan lisensi nonton bareng ataupun nobar Piala Dunia dari berbagai daerah. Hingga 2 pekan lalu tercatat sekitar 200 pengajuan masuk ke TVRI ya. Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong ini membayangkan jumlah kini terus bertambah ya. Perkiraannya sudah ada 300 pengajuan di seluruh Indonesia ya. Dan menurutnya antusiasme masyarakat memicu besarnya euforia menyaksikan Piala Dunia secara langsung ya. Meski Indonesia belum lolos, sepak bola tetap menjadi olahraga paling populer di tanah air ya. Dan TVRI memilih FIFA sebagai pemegang hak siar karena memiliki jangkauan siaran yang paling luas di Indonesia ya. Saat ini jangkauan siaran TVRI telah mencapai lebih dari 70% wilayah Indonesia ya. Dan selain siaran terestrial TVRI, ini juga menggandeng layanan OTT dan televisi berbayar lokal ya. Langkah itu dilakukan untuk menjangkau wilayah yang mengalami kendala jaringan dan juga pemancar ya. Dan Usman juga mengatakan TVRI membagi nobar lisensi menjadi dua kategori, yaitu komersial dan non-komersial ya. Dan kategori komersial ditujukan bagi UMKM, komunitas, hingga warga tingkat RT dan RW ya. Dan TVRI juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia untuk memperluas jangkauan siaran Piala Dunia. RRI akan menyiarkan pertandingan dalam format audio, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Ia menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan dengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran, dan di tepat pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Tahukah Anda, Masjid Kubah Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di Kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Kubah Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Kubah Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 asma.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku nggak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Baik, pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Krisyanto bin Ismadi, tempat dan tanggal lahir Palembang 10 Juni 1976, tempat kediaman dahulu di Kampung Cikumpa, RT 3 RW 2 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Warni binti Rasman Munarso sebagai penggugat melawan Krisyanto bin Ismadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana dengan segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.
2: Dengan warta berita.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
4: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
2: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
5: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
6: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
5: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
7: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
8: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
9: Oh, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
8: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
9: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
8: Tidak ada. Aman.
9: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
8: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soal saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
9: Insya Allah.
8: Enggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
9: Oh, 20 hari.
8: 30 Juni sampai 19 Juli.
7: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
12: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
11: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
13: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2000 2016 memang ada larangan bertingkat, tapi masih masa transisi saat itu, Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih, Pak.
14: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
13: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
11: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nika Dek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharja mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Raharja.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, gak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bagi pendengar Pro Satria Bogor, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha untuk edisi kali ini yang menjadi penutup dari kebersamaan kita edisi kali ini. Gak biasa. Mencapai terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro Satria Bogor, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam sahabat dalam dhamma, berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik teman-teman sahabat dalam dhamma, izinkan nanti kita berkira-kira waktu 30 menit ke depan lah ya, kita berbagi dhamma, sharing dhamma, cerita dhamma. Karena pada kesempatan ini mungkin saya yang berbicara, ya nanti izinkan. Semoga ketika saya berbicara, informasi atau dhamma yang saya sampaikan bisa dimengerti dan jelas. Baik, pada kesempatan baik malam hari ini, topik yang saya bawakan sebenarnya topik yang sangat sederhana ya, karena ini mungkin berkaitan apa? Ini momen-momen saat semoga kita bisa berkumpul dengan keluarga. Atau setidaknya kita diupayakan pulang kampung lah ya, kalau kita masih pulang kampung. Tetapi kalau memang kita tinggal di, ya karena saya kebetulan ini sharingnya di Bogor, tinggal orang tua juga di Bogor, ya kita bisa pulang rumah. Baik, judul yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah Merawat Ayah dan Ibu Adalah Sebuah Berkah Utama. Ya, ini judul yang sangat populer sepertinya ya dalam setiap agama, bukan hanya agama Buddha, yaitu bagaimana kita menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua kita. Baik, dalam waktu 30 menit ke depan mungkin judul ini akan saya eksplorasi menjadi sebuah ya pembahasan yang semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan sudut pandang tentang agama Buddha, bagaimana cara untuk menghormati orang tua. Baik, sebelum sharing kita mulai, marilah pada kesempatan baik hari ini kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Sebagai permulaan, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini, saya seorang pengajar di SMA. Ya, SMA-nya tidak jauh dari kantor RRI ini.

kutipan Dhamma Pak, bukan Dhamma Pada ya, ini kutipan dari Manggala Sutta. Saya ingin membuat kutipan dari Sutta Manggala Sutta karena ini sutta yang sangat populer dan seringkali memang wajib kita baca. Kutipannya itu seperti ini. Saya ingin bacakan dalam bahasa Palinya terlebih dahulu. Mata pitu upatanang puta darasa sanggahu. Anakula cakhamanta etang manggala mutamang. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Teman-teman, kita sebagai seorang anak, ya, doa orang tua, doa yang menyertai kita adalah sebuah, ya mungkin ada katakan, doa orang tua itu sebuah keajaiban buat kita. Jadi dalam melakukan aktivitas sesuatu, tentu nasihat baiknya kita semoga dekat orang tua dan kita meminta doa. Semoga segala aktivitas kita berjalan baik dan lancar. Teman-teman, sahabat dalam Dhamma, bercerita tentang merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Saya ingin nanti topiknya pasti akan saya ambil dari Sigalowada Sutta. Ini juga salah satu sutta populer dalam agama Buddha, yaitu tentang wejangan sang Buddha, bagaimana ini anak menghormati orang tuanya. Baik, berkaitan ini ibu orang tua memang sudah merawat kita dengan ya susah payah ya, 9 bulan kita di perut lalu dilahirkan dari masih bayi yang kita masih tidak bisa apa-apa. Kita dirawat, dipenuhi dengan cinta kasih hingga kita besar lalu kita diberikan pendidikan. Oke, ketika kita sudah besar, sudah dewasa, kita berkeluarga juga, kita juga menjadi ibu. Tetapi dalam sudut cerita ini, sudut pandang ini, ceramah ini adalah bagaimana ketika kita masih muda ya, karena saya dalam cerita ini saya umur saya sekitar 35 tahun, orang tua saya itu sudah mulai sepuh. Tugas anak adalah ya ini, membantu mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Membantu orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Jujur dalam cerita ini saya sedikit ada gambaran karena memang orang tua saya, karena tadi saya katakan di depan, ketika ada momen Imlek atau momen hari besar apa Lebaran, kita pulang kampung untuk ya ini memberikan bakti kepada orang tua. Orang tua semakin hari saat kita semakin besar, orang tua juga akan semakin tua. Di waktu momen inilah ajaran agama tentang bagaimana tugas anak untuk membantu merawat orang tua ketika sudah lanjut harus diaplikasikan. Ajaran agama yang kita sudah pelajari, yang sudah mungkin merasuk dalam tubuh kita ya, sekarang dipraktikkan. Dalam cerita ini saya ingin mengambil sudut pandang, yaitu ketika kakak saya, karena kakak saya menikah dengan suaminya saya lihat sekarang beberapa hari ini sedang ini merawat orang tuanya, karena orang tuanya memang sudah lanjut sekali. Tetapi dalam hal ini memang mungkin ketika merawat orang tua, karena kita tahu lah ya, saya juga tahu diri ya, kita bukan keluarga yang secara ekonomi itu sangat bagus, tidak, kita adalah ya pas-pasan. Terkadang memang ada hal lain yang harus kita korbankan. Tetapi mungkin inilah ya ini pengorbanan kehidupan kita. Manusia itu memang harus melewati fase-fase seperti ini. Baik, sahabat dalam Dhamma, sebelum ceritanya saya bawa lebih lanjut, semoga ini memang berkaitan cerita merawat orang tua itu ini ya, sebuah cerita yang ya cerita yang besar, cerita yang kita tidak bisa dibuat bercanda, karena berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban buat kita. Baik, sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman dulu yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sudah di rumah atau mungkin dalam perjalanan ataupun masih di kantor yang melakukan aktivitasnya, karena bekerja tanpa cela adalah juga sebuah berkah utama, karena kita dengan bekerja kita bisa membagikan hasil yang kita kerjakan atau hasilnya

0: mungkin uang atau barang kepada orang tua yang kita sayangi dan cintai. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan cerita kita ya. Walaupun ini semoga saya bisa bercerita dengan baik dan lancar ya. Jangan ada ini apa namanya, emosional gitu ya, emosional pribadi yang membuat cerita ini jadi ya seperti sedih, tidak lah ya. Tapi kita bawa ke kebahagiaan dalam bentuk bhakti kita. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, saya ingin lanjutkan ceritanya. Tadi di awal saya ingin apa membahas, bukan ingin ya, tadi saya sudah membacakan tentang merawat ayah dan ibu, bekerja tanpa cela adalah sebuah berkah utama. Di kutipan selanjutnya, saya ingin membacakan kutipan dari Karaniyameta Sutta tentang bagaimana seorang ibu itu ya mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan hidupnya untuk kasih sayang kepada anaknya. Lalu ketika orang tua sudah tua, kita harus ambil bagian, kita harus ya menjadi penopang selanjutnya lah. Baik, saya ingin ceritakan tentang nanti ada cerita tentang kisah Gotami. Tetapi sebelum itu saya ingin membacakan kutipannya dulu ya. Saya mengambil memotong dari bagian Karaniyameta Sutta. Kutipannya itu seperti ini. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Lagi-lagi kalau bercerita orang tua, maka analoginya adalah analogi yang sangat besar, analogi yang sangat agung ya saya katakan. Melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Seorang ibu pasti menyayangi anaknya tanpa batas. Ya, apapun yang terjadi, ibu akan membela anaknya. Mau benar atau salah, ibu akan membela anaknya. Walaupun kalau salah, ya memang ibu pembelaannya ya dalam pembelaan dalam konteks pribadi cinta kepada seorang anak, tetapi kebenaran kenyataannya tetap harus dipraktekkan juga. Bercerita ini tentang kisah cinta kasih yang tanpa batas seorang ibu, saya ada cerita tentang kisah Gotami. Alkisah dalam cerita Buddhis ada kisah wanita bernama kisah Gotami. Kisah Gotami ini seorang yang malang ya. Oke, kisah malangnya itu seperti ini, yaitu ketika beliau kisah Gotami ini memiliki anak tunggal ya, satu anak yang masih kecil. Anak ini masih kecil ya, mungkin masih berumur ya belum inilah ya, belum beberapa, masih mungkin sekitar setahun atau dua tahun lah, masih kecil, masih digendong-gendong kemana-mana. Singkat cerita, anak ini jatuh sakit. Tetapi karena kisah Gotami begitu cintanya anak yang sakit ini, dia memang selalu rawat dan selalu apa. Tetapi ya memang karma berkata lain, anak yang sakit ini harus meninggal. Oke, kisah Gotami tidak bisa menerima anaknya yang sakit ini meninggal. Dia selalu berupaya untuk mencari obat, mencari tabib, mencari dokter untuk menyembuhkan anaknya. Oke. Karena melihat ini orang lain tuh menganggap kisah Gotami itu ya mulai kehilangan kewarasan ya, karena tidak bisa menerima kenyataan anaknya yang sudah meninggal itu dibawa kemana-mana. Dia ya berjalan kemana-mana selalu minta tolong ke orang yang ia temui untuk bisa menyembuhkan atau memberikan obat kepada anaknya. Bukan orang lain tidak mau menolong, tetapi ketika dilihat memang anaknya sudah meninggal, tidak bisa ditolong kembali. Singkat cerita, kisah Gotami akhirnya beruntung bertemu satu orang yang cukup bijak yang menganjurkan kisah Gotami, di kota ini ada satu biku yang bisa menyembuhkan anak kamu. Kamu silakan datang ke Buddha, ke wihara, ke Buddha, nanti minta obat ke Buddha untuk menyembuhkan dan menghidupkan anakmu kembali. Mendengar jawaban bijak ini dari orang yang ia temui, kisah Gotami timbul optimisme atau semangat dalam dirinya. Semoga anak saya bisa diselamatkan. Maka dengan cekatan kisah Gotami pergi dan pergi dari tempat itu lalu menuju ke wihara untuk bertemu dengan Buddha. Sesampainya di wihara, Kisa Gotami masuk ke wihara dengan ya memang karena Kisa Gotami tadi saya katakan di depan kehilangan kesadarannya ya tadi compang camping dan kurus, letih lemah, lesu dan lain sebagainya ya. Kalau Kisa dalam arti bahasa Indonesia katanya kurus ya. Oke, Kisa Gotami bercerita kepada karena sudah bertemu dengan Buddha, Buddha persilakan duduk lalu diperdengarkan dengan baik. Di sana juga ada para biku, ada murid-murid sang Buddha. Kisa Gotami bercerita dengan panjang kali lebar tentang kondisi anaknya. Singkat cerita, setelah sekian waktu bercerita, Kisa Gotami sudah menumpahkan semua emosinya, menumpahkan keluh kesahnya kepada Buddha. Buddha dengan anggun dan lembut menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang Kisa Gotami Kisa Gotami hadapi. Oke, mendengar jawaban dari Buddha, Kisa Gotami timbul semangat yang lebih optimis lagi. Oke, lalu Buddha menasihatkan Kisa Gotami, saya bisa menghidupkan anakmu atau menyembuhkan anakmu dengan satu kondisi atau satu syarat. Oke, mendengar jawaban ini dari Buddha, tentu Kisa Gotami sangat sumringah ya, dalam bahasa Indonesia saya katakan sumringah. Oke, apa syaratnya Buddha untuk menghidupkan atau menyembuhkan anak saya kembali? Oke, Buddha memberikan jawaban. Kamu silakan datang ke rumah orang lalu minta segenggam biji sawi. Oke? Wah, mendengar jawaban ini Kisa Gotami semakin sumringah lagi, semakin bahagia. Rupanya ada obat. Oke. Tetapi Buddha memberikan penjelasan lebih lanjut dengan satu syarat. Biji sesawi yang kamu terima itu dari rumah orang yang di rumah itu belum ada anggota keluarganya yang meninggal. Oke? Kisa Gotami tidak mau mendengarkan bagian penutup itu, tetapi dia ingin segera mencari segenggam biji sawi itu. Oke, sekarang kamu silakan boleh pergi, Kisa Gotami, anakmu silakan titip di sini, nanti murid-murid saya, para biku akan menjaganya dengan sangat baik. Mendengar jawaban ini, mendengar kata-kata ini, Kisa Gotami percaya kepada Buddha, menitipkan anaknya dan pergi dari wihara untuk mencari segenggam biji sawi. Wah, kalau segenggam mah gampang gitu. Mungkin dalam pikiran Kisa Gotami ya, supaya dia semangatnya tetap ups ya, tetap naik tinggi. Baik, singkat cerita Kisa Gotami akhirnya datangin rumah pertama. Dan dia mengetuk pintunya dengan sangat sopan, lalu bertanya, bolehkah saya meminta segenggam biji sawi? Lalu pemilik rumah dengan senyum, karena dia tahu Kisa Gotami juga, ya orang-orang situ juga lah ya, dia dengan senang hati memberikan biji sesawi itu. Tetapi lalu sebelum diterima, Kisa Gotami bertanya, apakah di sini, di rumah ini, ada anggota keluarga yang pernah sakit atau meninggal? Oke, sang pemilik rumah bercerita, ya dulu setahun lalu kakak saya meninggal di rumah ini karena sakit. Oke, mendengar jawaban itu dari pemilik rumah, Kisa Gotami yang tadinya mau menerima biji sesawi, dia tidak jadi terima. Dia jalan ke rumah selanjutnya. Baik, saat berjalan ke rumah selanjutnya, rumah kedua, Kisa Gotami juga mengetuk pintu rumah dengan sangat sopan. Oke, lalu anak sang pemilik rumah membuka pintu dan ini ya menerima Kisa Gotami di depan pintu. Lalu Kisa Gotami mengutarakan niatnya. Oke, bolehkah saya di rumah ini meminta segenggam biji sesawi? Anak yang sudah cukup besar itu menjawab, boleh nanti saya ambilkan. Oke, lalu dia anak itu keluar pintu untuk memberikan segenggam biji sawi. Tetapi Kisa Gotami bertanya juga kembali, apakah di rumah ini dulu ada anggota keluarga yang pernah meninggal? Anak itu menjawab, anak ini karena sudah cukup besar ya, ya 3 bulan lalu ibu saya meninggal karena sakit, tidak bisa diobati dan meninggal. Oke, mendengar jawaban yang hampir sama, Kisah Gotami tidak mau terima biji sawi itu dan dia jalan ke rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mungkin sampai ke 50. Sesampainya di rumah ke 50, Kisah Gotami juga mendapatkan jawaban yang sama. Ada anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak, kakek yang pernah meninggal di sana. Oke. Karena hari sudah cukup larut, cukup sore, Kisah Gotami tidak mendapatkan biji sesawi dari rumah yang anggota keluarganya masih semuanya hidup, tidak pernah meninggal atau tidak pernah ada cerita kesedihan meninggal di sana. Ya, akhirnya Kisah Gotami tidak mendapatkan biji sawi itu. Tetapi Kisah Gotami mendapatkan kesadaran segala sesuatunya atau setiap rumahnya memang ada kesedihan di sana yang hadir. Oke, karena sudah cukup sore, akhirnya Kisah Gotami kembali ke wihara dengan ya tubuh lunglai. Tetapi hati yang mungkin sudah sedikit tersadarkan. Rupanya kesedihan ini bukan hanya milik saya. Kesedihan ini juga hinggap di rumah-rumah yang pernah saya singgahi. Baik, sesampainya di wihara, Kisah Gotami menangis dengan sangat ya sedih dengan penuh kesadaran, tetapi sekarang dia bisa menerima kenyataan yang sedang dia hadapi. Anaknya yang sakit itu sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan kembali. Dan memang sesampainya di wihara, para biku murid-murid Buddha sudah menguburkan anak Kisah Gotami. Ya, akhirnya singkat cerita Kisah Gotami ya menyatakan ya bertobat atau menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik, teman-teman, berkaitan cerita ini karena judulnya saya janjikan itu merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Tadi saya bercerita tentang bagaimana kisah atau bukan kisah ya, tapi saya bisa sampaikan kasih seorang ibu kepada anaknya bagaikan mentari ya, kalau dalam judul bahasa lagu di Indonesia ya, cintanya sepanjang masa kasih ibu. Lalu kita kondisinya sekarang balik, ketika orang tua atau ayah dan ibu kita sudah tua, apakah anak juga akan mencintai ibunya sepanjang masa juga seperti matahari juga? Ataukah kualitas anak memang tidak memiliki cinta sebesar itu? Baik, sahabat dalam dhamma, sebagai seri penutup, sebelum saya bercerita tentang bagaimana tugas anak kepada orang tua yang dibabarkan dalam Sigala Wada Sutta, ya, atau dalam sutanya kalau kita mau baca lengkap, ini menunjukkan ke arah timur, ya, simbolnya arah timur. Oke, sahabat dalam dhamma, sebelum saya ceritakan lebih lanjut, saya ingin ya break dulu ya supaya cerita ini semoga bisa dimengerti. Ketika ada break, ada lanjutan cerita yang saling menyambung kontinu. Baik, teman-teman yang mendengarkan siaran ini, sahabat dalam dhamma, semoga dalam ini karena dalam momennya momen Imlek dan momen dalam agama Muslim berpuasa sebulan. Semoga kita bisa menjaga diri kita dengan baik, karena kita bercerita di sini adalah berkaitan berbakti. Ya, kalau yang dekat itu semoga kita bisa menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua, membuat orang tua bahagia, membuat orang tua senang dan tidak risau adalah sebuah praktek baik lah ya. Waktu lalu ketika saya sedang berkunjung ke rumah teman saya, dia menceritakan dengan baik kepada saya ketika dia itu tidak mau bekerja jauh dari rumah atau dia tidak mau bekerja jauh dari orang tuanya karena dia ingin setiap hari tinggal di rumah bersama orang tuanya dan melihat orang tuanya yang udah tua, menunjukkan rasa bakti dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaannya yang membuat saya sedikit, ya ini ya sedikit, mungkin judul ini tercipta ya. Kok ada orang sih yang misalnya mau tega atau berani kerjanya jauh dari orang tua gitu. Mendengar pertanyaan itu, saya yang mungkin memang dari SMA ya, saya jauh dari orang tua dan saya ya mandiri di kota besar, Jawabannya tidak muncul dengan spontan. Ya, mungkin jawabannya muncul dari dalam hati saya ya. Tentang bagaimana merawat orang tua, ayah dan ibu harus kita mulai kerjakan di hari ini. Baik, teman-teman sedama, sebagai bagian penutup saya ingin bercerita tentang Sigalawadasuta. Di sini saya kelompokkan 5 poin tentang tugas anak kepada orang tuanya. Baik. Tugas anak kepada orang tua ketika orang tua sudah lanjut adalah yang pertama, merawat mereka ketika di usia lanjut. Merawat di sini artinya anak memberikan perlindungan, baik kebutuhan fisik, kesehatan, ataupun ya sebagai tempat bernaung lah ya. Anak itu harus bisa menjadi sandaran buat orang tuanya. Seperti dulu ketika anak masih kecil dan orang tua menjadi sandaran. Oke. Yang kedua, membantu menyelesaikan tanggung jawab atau pekerjaan mereka. Mengambil alih peran keluarga ketika orang tua tidak lagi mampu. Di sini memang kalau dalam kehidupan ya hari inilah saya katakan kehidupan modern atau kehidupan purba, entah saja ya, karena beberapa waktu lalu saya sedang membaca buku berjudul Sapiens ya. Mungkin bisa jadi sudut pandang juga kita masih purba hari ini, tetapi cerita tentang bagaimana kita bertanggung jawab atau merawat orang tua ini adalah hukum abadi saya pikir ya. Ya, tetap di setiap masa anak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menanggung tanggung jawab tentang pekerjaan orang tua. Ketika orang tua sudah sepuh, sudah tua, anak ya harus memberikan tanggung jawab mungkin dari sisi finansial juga ya, supaya ekonomi kehidupan bisa tetap berjalan. Yang ketiga, tugas orang anak adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Berperilaku sesuai sila, tidak mencemarkan martabat keluarga ya. Kalau bisa, anak itu memberikan kebanggaan buat orang tua. Jadi ketika orang tua bercerita kepada orang lain, sanak saudara, maka mereka bisa bercerita dengan bangga. Anak saya menjadi ini, anak saya telah berbuat ini dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memang ini seharusnya tidak kita harapkan, tetapi jika ada, anak itu semoga bisa menjadi pewaris yang layak. Ya, jika tidak bisa mewarisi harta, tetapi juga anak ya semoga bisa mewarisi moral atau kebajikan orang tua. Nilai orang tua, nilai luhur yang orang tua ajarkan masih tertanam dalam hati anak. Semoga anak itu bisa menjadi ini ya, ladang pahala buat orang tua. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, deposito kehidupannya masih berjalan. Masih ada kebaikan yang terus mengalir. Oke, ini yang terakhir. Ketika orang tua sudah tiada, seorang anak diharapkan bisa memberikan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa kebajikan setelah orang tua wafat. Ya, punya. Artinya apa? Anak memberikan ya limpahan kebajikan kepada orang tua atau deposito yang tadi saya katakan dalam bahasa general masih berjalan. Baik, sahabat dalam dhamma, rupanya hampir 30 menit kita bercerita tentang berbakti kepada orang tua. Merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Memang cerita ini cerita yang ya ini ya. Ceritanya mungkin bagus untuk diperdengarkan, tetapi prakteknya semoga juga bagus untuk diaplikasikan. Tidak ada kesulitan lah untuk kita berbakti kepada orang tua. Semoga kita sebagai anak juga bisa ya ini estafet kehidupan ini berjalan, kita berbakti. Karena apa? Orang tua yang dulu muda ketika masih kecil, kita sudah besar, orang tua sudah tua. Begitu juga nanti akan kita. Kita yang hari ini muda, suatu hari nanti mungkin akan tua dan tugas kehidupan ini akan terus berlanjut dan berganti. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin saya cukupkan cerita saya dulu berkaitan merawat ayah dan ibu adalah berkah utama. Tetapi sebagai penutup, untuk membuat catatan ini supaya gampang diingat, saya ingin membagikan cerita atau penutupnya itu seperti ini. Ada dua tugas utama yang tidak pernah atau tidak boleh kita tunda. Yang pertama adalah kita berbuat baik, yang kedua adalah kita berbakti kepada orang tua. Semoga kita bisa menjadi anak yang baik, kita bisa menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua. Baik, sahabat dalam dhamma, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu Sabbe Sattva Bhavantu Sukhinantha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, giliran Alif Dayita yang menemani Anda untuk rangkaian Bogor malam ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Senang sekali rasanya saya kembali hadir menyapa ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Sebuah ruang jeda yang sengaja kami hadirkan untuk menjadi teman bagi Anda yang mungkin sedang menembus kemacetan atau mungkin juga yang sudah nyaman bersantai di kediaman masing-masing. Bagaimana dinamika hari Selasa ini pendengar sejauh ini? Dan harapan saya semoga segala rutinitas padat yang kita lalui sejak pagi tadi bermuara pada ketenangan dan juga rasa syukur di malam hari ini pendengar ya. Dan memang di hari kedua pada pekan ini ya, pekan ketiga bulan Mei, tentu saja nanti kami akan hadirkan beragam informasi yang sekaligus juga menjadi hiburan untuk Anda yang sedang beristirahat malam hari ini pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah ini kita akan awali Bogor malam ini dengan ngobras-ngobrol seputar komunitas untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

channel RRI, cek aja RRI, tentunya RRI. Oke, salam dari ASKI Kota Bogor. Saya Ketua ASKI Kota Bogor.

Kami hadirkan segmen Ngobras Pendengar, ngobrol seputar komunitas di mana ini sebagai ruang informasi untuk Anda mengetahui kiprah para komunitas di penjuru Indonesia ya, yang melakukan kegiatan positif yang diharapkan juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda beraktivitas ke depannya gitu ya. Dan yang pertama akan kami hadirkan adalah komunitas dari Solo, Jawa Tengah, pendengar Surakarta, Jawa Tengah. Ada namanya komunitas Yuk Menulis yang baru saja menggelar workshop penulisan dan juga penerbitan buku antologi puisi di dalam Prangwedanan Mangkunegaran, pendengar. Jadi ini dilaksanakan secara mandiri tanpa sponsor ya. Ini adalah salah satu kegiatan yang positif dan berkolaborasi langsung dengan sejumlah tokoh daerah termasuk Gusti Bre, pendengar, yang merupakan penguasa dari Pura Mangkunegaran begitu. Dan ini memang sengaja dihadirkan ya untuk mewadahi minat bakat menulis di kalangan dunia pendidikan, karena acara ini dihadiri begitu oleh ratusan peserta yang terdiri dari siswa-siswi sekolah dan juga para guru yang kemudian diajak untuk aktif merangkai karya sastra bersama para tokoh ya. Dan memang seluruh karya tulis ini yang dihasilkan oleh para peserta dalam loka karya tersebut tidak akan menguap begitu saja ya, tidak akan terhenti di loka karya ini begitu. Karena dari komunitas Yuk Menulis sendiri berkomitmen untuk mengaplikasikan kumpulan karya tersebut ke dalam bentuk buku cetak begitu ya, dicetak dalam satu buku antologi begitu. Dan peserta ini juga akan mendapatkan pendampingan intensif secara berkelanjutan pasca acara. Ini juga melalui grup komunikasi daring, sehingga nantinya hobi menulis ini, hobi menciptakan karya sastra ini bisa dipupuk, bisa dipantau begitu ya, dan juga nantinya bisa menghasilkan satu karya yang bermanfaat begitu bagi masyarakat. Dan tentu saja seluruh draft puisi ini akan melewati proses kurasi terlebih dahulu oleh tim ahli guna memastikan kalau kualitas hasil penerbitan buku tetap terjaga dengan baik, pendengar ya. Dan diharapkan juga pendampingan yang dilakukan oleh komunitas ini mampu meningkatkan rasa percaya diri anak-anak terutama ya sejak dini. Karena dengan memiliki karya kolaboratif bersama figur idola, generasi muda diharapkan terus termotivasi untuk tumbuh menjadi tokoh besar di masa depan. Mungkin ada juga yang punya bakat menulis, jangan lupa untuk terus diasah, terus dilatih begitu ya. Siapa tahu nanti suatu saat Anda juga bisa mencetak buku sendiri.

Saatnya kami hadirkan kilas berita untuk malam hari ini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei 2026 esok hari. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menyampaikan langsung arahan kebijakan ekonomi pemerintah melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyatakan penyampaian langsung oleh Presiden ini merupakan hal baru karena materi kebijakan fiskal biasanya disampaikan melalui menteri terkait pada tahun-tahun sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, momentum rapat paripurna yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini ditujukan untuk menyatukan pandangan dalam menjaga perekonomian bangsa. Selain agenda ekonomi, rapat paripurna ke-19 ini juga akan membahas evaluasi prolegnas RUU Prioritas 2026 serta pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai usul inisiatif DPR. Demikian kilas berita saat ini, tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

0: Temen abang kan ada yang di Inggris ya, minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik.
0: Ih.
1: Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik.

0: baik masih mau beli buatan luar.
1: Iya juga ya bang. Yaudah yuk bang, beliin.
0: Hah? Beliin?
1: Iyalah.
0: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
1: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
0: Ada. That is a fantastic skill though.

Masih di segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Kembali kami hadirkan kisah-kisah inspiratif dari komunitas di sekitar kita ya pendengar ya. Dan kali ini masih dari Surakarta, dari komunitas peduli lingkungan Care Food Community Surakarta, yang kali ini mengajak pemerintah kota Surakarta untuk bersama-sama mewujudkan gerakan pengurangan sampah makanan atau Zero Food Waste. Jadi ajakan yang ini disampaikan dalam pertemuan antara para aktivis dengan Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Pasar Jebre Solo pendengar. Dan komunitas ini masih menyoroti tingginya potensi sampah makanan yang berasal dari berbagai kegiatan, mulai dari acara formal, kegiatan komunitas, hingga usaha kuliner di Kota Surakarta. Sepertinya memang permasalahan food waste ini tidak hanya terjadi di Solo ya. Bisa dikatakan di Bogor pun juga kita sering menemukan ya, berbagai acara besar, makanannya melimpah ruah tapi sayangnya harus terbuang sia-sia karena memang ada yang tidak doyan makan, ada yang memang tidak bisa dihabiskan makanannya gitu ya. Dan memang makanan berlebih yang tidak dikelola dengan baik ini dinilai berpotensi menjadi limbah yang mencemari lingkungan sekaligus juga menambah beban pengelolaan sampah kota pendengar. Dan komunitas ini, Care Food Community ini sudah melakukan berbagai langkah nyata untuk mengurangi limbah makanan, yang salah satunya dengan mendistribusikan makanan yang masih layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan memang jangka panjangnya adalah tujuan dari gerakan ini untuk menjadikan Kota Solo, Surakarta sebagai kota bebas sampah makanan. Dan ini diharapkan adanya dukungan aktif dari Pemkot Surakarta bisa membantu terwujudnya tujuan mereka dengan agar tidak ada sampah makanan berlebih yang terbuang sia-sia begitu ya. Dan memang kegiatan ini disambut positif, diapresiasi oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang menilai kalau gerakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kepedulian sosial masyarakat pendengar. Dan ini memang jadi masalah bersama ya untuk kita juga sebagai pengingat bahwa makananmu adalah tanggung jawabmu gitu. Jadi pastikan untuk selalu mengambil makanan Anda ketika ada di suatu acara, sesuaikan dengan porsi Anda, sesuai kebutuhan, sesuai dengan porsi yang Anda memang bisa dihabiskan begitu ya. Jangan sampai terbuang sia-sia, justru makannya akan jadi sampah begitu, yang pastinya akan meninggalkan bau tidak sedap begitu ya pendengar ya. Jadi pastinya untuk selalu memperhatikanlah, makanmu adalah tanggung jawabmu.

Pendengar, itulah tadi informasi yang bisa kami hadirkan dalam segmen Ngobras ya, edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua ya, dua kegiatan yang dilakukan oleh dua komunitas di Solo, Jawa Tengah. Yang tadi yang pertama adalah komunitas You Menulis, kemudian yang kedua adalah komunitas Care Food Community di Surakarta, yang sama-sama punya misi positif begitu ya. Yang satunya mengajak kita untuk tetap terus berkarya, melatih jiwa penulis kita begitu. Yang satunya juga sebagai langkah untuk kita tetap mengurangi atau juga memperhatikan kadar asupan makan yang kita butuhkan oleh tubuh begitu ya. Jangan sampai terlalu berlebih dan juga menyisakan makanan, jadinya nanti sampah yang sia-sia begitu. Dan semoga informasi tadi juga menginspirasi Anda semuanya pada malam hari ini. Saatnya kita beranjak ke segmen berikutnya, yaitu Ragam Budaya. Pendengar, untuk edisi malam hari ini adalah Ragam Budaya Pasong Busi Hall, lagu-lagu dari Sumatera Utara untuk menemani istirahat malam Anda. Untuk Anda yang ingin beratensi, mengirimkan salam, dan juga mungkin yang sedang rindu dengan kampung halaman di Sumatera Utara sana, pendengar, bisa langsung disampaikan di 0815x4200, ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital, bisa langsung ke fitur live chatnya ya. Kami tunggu untuk Ragam Budaya mengudara sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
4: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Ya, kita memasuki satu jam kedua kebersamaan kita di Bogor malam ini, pendengar. Kami hadirkan segmen Ragam Budaya dengan tema Pasambusi Hall seperti biasa di hari Selasa ya. Kali ini koleksi lagu-lagu dari Sumatera Utara menemani istirahat malam Anda untuk edisi hari ini, pendengar. Anda masih ditemani Alif yang mengisi ruang dengar Anda untuk kesempatan pada malam hari ini. Dan terbuka untuk Anda yang ingin berkirim atensi, mengirimkan salam kepada orang-orang terkasih ya, 08154200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital, terbuka untuk Anda yang ingin beratensi atau mungkin sekedar menyapa ya, sekedar absen kalau sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Kami ucapkan juga selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 dan 104 MHz ataupun juga di frekuensi AM 1242 kHz dan tentunya di aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Dan untuk Ragam Budaya malam hari ini, kita akan coba membahas sedikit ya tentang salah satu budaya dari Sumatera Utara, yaitu membedah sebuah identitas yang melekat pada diri kita, yaitu sebuah nama, pendengar. Bagaimana budaya dari Sumatera Utara teraplikasi dalam kita ketika memberikan nama kepada anak-anak di budaya masyarakat Sumatera Utara seperti apa? Kita akan bahas setelah deretan lagu-lagu Sumatera Utara berikut ini yang menemani Anda untuk Ragam Budaya sampai nanti pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Merapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan?

Agam Budaya edisi Pasong Busi Hall, lagu-lagu dari Sumatera Utara. Yang baru saja dengarkan adalah Alusiau yang dipopulerkan oleh, dinyanyikan oleh Edi Silitonga yang juga spesial di request oleh Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat malam Ibu Supriyati, semoga sehat selalu ya. Dan tadinya minta lagunya karena gak ada judulnya, jadi saya puterin Alusiau aja ya, yang kebetulan memang ada di playlist begitu ya. Semoga berkenan. Katanya juga selamat bertugas untuk Alif sampai ngantuk. Terima kasih untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang yang selalu menjadi pendengar setia ya, Pro 1 RRI Bogor. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang ternyata juga masih terjaga ya di malam hari ini. Mau minta diputerin Sitomorang yang dinyanyikan Victor Huta Barat, sudah kita siapkan ya di playlist. Untuk Balif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati, semoga sehat selalu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi ya, tentang bagaimana kebudayaan Sumatera Utara dalam memberikan nama begitu ya. Dan kali ini saya ambil dari Detik Sumatera Utara begitu. Ternyata memang pemberian nama dalam kebudayaan masyarakat Sumatera Utara khususnya suku Batak bukanlah sekedar identitas formal untuk membedakan satu individu dengan individu lainnya, pendengar ya. Karena memang biasanya nama ini hanyalah salah satu cara kita untuk mengetahui siapa sih orang itu begitu ya. Karena kalau di Sumatera Utara sendiri, nama adalah sebuah doa berjalan, harapan kolektif sekaligus cerminan falsafah hidup yang sangat mendalam. Dan di sana, sebuah nama seringkali diberikan berdasarkan situasi saat sang anak lahir atau juga berisi bait doa agar si anak menjadi pelindung, pembawa berkah, hingga sosok yang dihormati di tengah masyarakat. Di tengah masyarakatnya kelak begitu ya, di lingkungan masyarakat begitu. Jadi sebuah nama tradisional adalah lembaran sejarah kecil yang terus dibawa si anak kemanapun ia melangkah. Dan tetaplah bersama Bogor malam ini di Ragam Budaya, karena di berikutnya, di pembahasan kita berikutnya, kita akan lihat nih bagaimana nama juga mengatur tatanan sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Masih menemani waktu istirahat Anda di Bogor malam ini dalam segmen Ragam Budaya Pasombu Sihol pendengar. Kita akan sambung informasi yang tadi ya. Ada fakta unik lainnya yang perlu kita ketahui tentang tradisi penamaan di Sumatera Utara pendengar. Selain nama lahir, masyarakat di sana juga mengenal konsep perubahan nama panggilan ketika seseorang sudah menikah dan juga memiliki anak. Ini adalah sebuah sistem penamaan yang dikenal dengan tutur atau panggilan kehormatan. Biasanya ketika seseorang sudah memiliki anak bernama Toba, maka sang ayah akan dipanggil Amang Toba dan sang ibu dipanggil Inang Toba. Tradisi ini menjadi alat komunikasi sosial yang sangat elegan untuk menunjukkan status, bentuk penghormatan sekaligus juga pengingat akan tanggung jawab baru sebagai orang tua dalam tatanan adat pendengar. Dan lewat nama kita bisa melihat nih bagaimana terstrukturnya kebudayaan Nusantara dalam menjaga nilai-nilai keluarga dan sosial. Dan semoga informasi ini juga mengobati ya kerinduan Anda akan kampung halaman sekaligus juga memperkaya wawasan kita bersama. Dan sudah bergabung bersama kami di WhatsApp 081-5x4200 pendengar, saya sapa Dakang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya di acara Ragam Budaya mau ikutan aja, gak minta lagu. Oke baik, gak apa-apa, yang penting masih mantengin ya Prosatu RRI Bogor. Nanti requestannya saya baca ketika sudah di segmen Ruang Rindu ya Kang Zul ya. Jadi selamat mendengarkan Prosatu RRI Bogor bersama Alif. Kemudian saya sapa juga ada Bakismin di Pasir Eri Ciapus. Katanya mau minta lagu dari Charles Hutagalung. Coba kita carikan terlebih dahulu ya, semoga masih cukup juga waktunya. Kemudian kirim-kirim salamnya untuk Neng Delis yang punya cahaya. Apa kabar dan selamat beristirahat tuh. Nanti semoga Teh Delis juga sedang mendengarkan ya. Dan terima kasih untuk Neng Alif, semoga panjang umur, banyak rezeki dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Abah Kismin yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor ya. Sepertinya setelah kita cari Charles Hutagalung sepertinya belum masuk ke sistem ya Bah ya, mohon maaf sekali untuk lagunya. Mungkin kita bisa putarkan di kesempatan lainnya ya, sambil juga kita data lagu-lagu yang belum bisa diputar karena belum dimasukkan ke sistem, nanti kita data terlebih dahulu. Terima kasih untuk atensinya Bah Kismin yang sudah bergabung bersama kami di Ragam Budaya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor pendengar, karena setelah ini kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya yaitu drama radio produksi dari berbagai RRI Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia pendengar. Untuk edisi malam hari ini kita akan simak bersama drama radio produksi dari Radio Republik Indonesia Banten dengan judul Nikmat Yang Sengsara. Jadi setelah itu kita akan rangkaikan dengan segmen penutup untuk program Bogor malam ini, edisi hari ini, yaitu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan koleksi lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Tahunnya saya banget nih kayaknya ya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bogor, khususnya para pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham gak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar gak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini.
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: kenapa gue bilang Maxwin kan tuh 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pacat HP? Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian deh.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja. Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Hah, tapi sekarang lihat deh. Stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop, aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu gak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang Ayah kenapa, Bu?
3: Nak, Ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir, kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini, aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut Ayah atau Ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama Ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.
5: Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dear Diary dari Ratu membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar dengan koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Untuk Anda yang mungkin masih terjaga, masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor untuk edisi Bogor malam ini, selamat bergabung, selamat mendengarkan. Dan kami undang Anda untuk yang ingin berkirim salam dan juga request lagu-lagu pop Indonesia ya. Untuk temanya hari ini adalah tahun 2000 sampai 2010. Bisa langsung disampaikan di 081-5x4200 atau juga di live chat aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi ya pendengar ya. Dan tentu saja lagu dari Ratu ini jadi salah satu yang menjadi rilis ya tahun 2000 sampai 2010, tepatnya di tahun 2006. Dan ini merupakan salah satu single andalan di album kedua mereka ya. Album kedua dari Ratu bertajuk No 1 begitu. Bahkan lagu ini diciptakan oleh Bunda Maya yang saat itu menjadi penggerak utama ya di grup Ratu. Dan album No 1 sendiri pendengar, ini juga merupakan salah satu album yang bisa dibilang album populernya Ratu. Karena ada lagu-lagu lainnya seperti Lelaki Buaya Darat, itu juga masuk di album No 1 ini. Dan ternyata memang menjadi sangat sukses di pasaran begitu. Dan juga memecahkan rekor penjualan untuk grup wanita di Indonesia pendengar. Koleksi lagu-lagu Indonesia lainnya tahun 2000 sampai 2010 masih akan menemani istirahat Anda pada malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Alif. Untuk kebersamaan kita kurang lebih sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Saat kau tak di sini, Jikustik untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kembali kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor pada malam hari ini. Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Los Angeles tengah memantau insiden penembakan yang terjadi di pusat Islam San Diego, California pada Senin 18 Mei waktu setempat. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 3 orang, termasuk seorang petugas keamanan. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, menyatakan hingga saat ini tidak ada laporan mengenai WNI yang menjadi korban maupun terdampak dalam peristiwa tersebut. San Diego Police Department bersama FBI masih menyelidiki kronologi serta motif di balik aksi penembakan yang diduga sebagai kejahatan kebencian ini. Menurut laporan kepolisian setempat, 2 remaja pelaku penembakan berusia 17 dan 18 tahun ditemukan tewas beberapa blok dari lokasi kejadian akibat luka tembak yang mereka lakukan sendiri di dalam sebuah kendaraan. Kementerian Luar Negeri bersama dengan KJRI Los Angeles menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap memberikan pendamping hukum maupun bantuan darurat apabila terdapat WNI yang membutuhkan. Demikian kilas berita saat ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Posesif dari Naif Pendengar. Lagu yang rilis tahun 2000 ya. Spesial untuk Kang Zulian yang tadi sudah request sebelum sebelum Ruang Rindu hadir gitu ya. Katanya gak mau ketinggalan juga. Mau minta diputerin Posesif dari Naif gitu ya. Suka lupa, kalau nanti katanya suka lupa gitu. Jadi saya bacain sekarang, saya puterin juga sekarang ya. Terima kasih untuk Kang Zul yang katanya tadi setelah ngirim pesan itu masak mie dulu. Aduh, saya jadi lapar, jadi pengen mie juga ya. Semoga Kang Zulian juga sudah kenyang, sudah siap untuk beristirahat juga ya, sambil mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang juga pesannya katanya jangan lupa minum kopi untuk saya gitu, jangan biar gak ngantuk. Terima kasih untuk Kang Zulian ya. Saya sapa juga ada Ibu Maharani di Bekasi ya, yang tadinya mau request lagunya Rindang Tak Berbuah yang ternyata rilis tahun 98. Mohon maaf sekali, nanti kita akan pilihkan lagu yang sesuai dengan temanya ya. Untuk Ibu Maharani katanya salam untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada, selamat mendengarkan juga, semoga terhibur. Spesialnya untuk Mbak Alif gitu ya, semoga sehat selalu dan sukses dalam segala hal, amin ya robbal alamin. Untuk Ibu Maharani juga semoga sehat selalu dan juga bahagia selalu yang jelas ya. Terima kasih juga untuk atensi yang sudah dikirimkan. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang katanya mau minta diputerin lagu Setiap Detik dari Hijau Daun. Sudah masuk ke playlist kita ya, setelah ini kita putarkan. Terima kasih atas atensinya. Saya sapa juga ada Ibu Nina Said ya di ATS, request lagunya Once yang Dialova. Ini juga lagu nostalgia ya, tahun 2000-an dengan judul film yang sama, Dialova gitu, yang waktu itu yang diperanin sama Jessica Iskandar, sama Benjo, Benjamin Joshua ya, dan juga Evan Sanders. Untuk Ibu Nina Said, terima kasih. Dan pesannya hanya untuk Neng Alif dan kru, doa terbaik tentunya ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said. Kemudian ada Abah Kismin di Pasir Ari Ciapus ya, yang mau minta lagunya Sheila on Seven, Hari Bersamanya. Kirim-kirim salamnya untuk Iqbal bersama istri, Reno di Dokumenteng, kemudian Umi Handra di Ciomas. Dan untuk Neng Alif, selamat bertugas ya sampai tuntas. Udara cerah nih, mudah-mudahan sampai Neng Alif nanti pulang. Ya amin, amin, amin, amin. Karena memang kalau kemarin sepertinya hujan ya, sore sampai malam gitu hujan. Kebetulan hari ini cerah. Dari saya berangkat, dari tadi siang ya sampai sekarang kebetulan cerah. Tapi tadi sempat saya keluar studio gitu, ada aroma-aroma tetesan hujan yang tetesan air yang turun di tanah yang kering begitu. Tapi semoga hanya perasaan saya saja ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar di Prosotara di Bogor. Setiap Detik dari Hijau Daun untuk Anda, dirangkaikan juga dengan lagu-lagu lainnya. Masih di Ruang Rindu. Yeah.

0: kebayang nggak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Untuk Anda yang ingin beratensi, kirim salam ataupun juga sekedar absen ya. Sedang mendengarkan Persatu Hari Bogor, masih terbuka untuk Anda. 081-5x4200 dan juga di aplikasi RRI Digital. Masih ditemani Alif. Untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat beristirahat sambil juga ditemani lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ya. Semoga menjadi teman untuk melepas penat begitu ya, sebelum kembali beraktivitas esok hari pendengar. 6 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin mengirimkan atensinya ya, ditunggu. Salah satunya kami sapa ada Ajeng di Dramaga yang meminta lagunya diputerin, salah satu lagu dari Republik. Sudah ada di sini, hanya ingin kau tahu ya. Semoga berkenan. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng ya. Terima kasih masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor ya. Dan untuk yang lainnya masih ditunggu, sambil menantikan juga ya. Jangan lupa Pro 1 RRI Bogor, khususnya umumnya juga di Radio Republik Indonesia, punya program khusus untuk menyambut Piala Dunia 2026, apalagi kalau bukan Pesta Bola Dunia ya pendengar ya. Pesta Bola Dunia 2026 sebagai wadah informasi dan juga hiburan untuk Anda seputar Piala Dunia 2026. Tidak hanya sekedar menghadirkan siaran langsung ya, dan juga ulasan begitu ya. Nanti kami juga akan hadirkan informasi lainnya seputar Piala Dunia. Jadi pastikan untuk terus pantengin Pro 1 RRI Bogor untuk informasi Piala Dunia lainnya pendengar. Kali ini saya sapa yang baru saja bergabung, ada Kang Reno ya. Tumben ini masih terjaga untuk malam hari ini. Katanya mau request lagunya Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini. Coba nanti kita cek dulu ya, masih masuk kriterianya apa enggak, masih masuk eranya atau tidak. Untuk Kak Alif, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, amin ya, kabarnya baik juga. Semoga Kang Reno juga baik ya, sehat selalu, bahagia selalu. Yang penting jangan stres in this economy. Kemudian saya sapa lagi, ada Ayah Davian di Dukuh Menteng. Selamat malam Teh. Mau lagunya Kaila dong, Sadari Hati. Coba kita cek dulu ya. Salam untuk semuanya aja. Terima kasih Teh. Sama-sama. Untuk Ayah Davian ya di Dukuh Menteng. Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Untuk teman Anda beristirahat malam hari ini, seperti saya yang hanya ingin Anda tahu kalau Anda sehat-sehat saja ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Putri.

tentunya kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina

Terbaik untukmu dari tangga pendengar. Siapa yang sudah merasa baper dengan lagu barusan ya? Salah satu lagu yang ya lumayan lah untuk membangkitkan kegalauan di hati ya. Dan masih di Ruang Rindu mendengar, masih ditemani Alif juga sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tersisa kurang lebih sekitar 20 menit lagi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu sebelum nantinya juga ditutup begitu ya. Kali ini saya akan ajak Anda untuk bernostalgia dengan salah satu vokalis yang hits lewat band Krispatih, Semisi Morangkir yang baru saja menghadirkan konser 20 tahun perjalanan ya. Jadi konser ini sebagai bentuk perayaan ya atas atas perjalanan panjang Semi di industri musik Indonesia selama 2 dekade dengan menghadirkan deretan lagu-lagu yang menemani berbagai fase kehidupan para penggemarnya, termasuk juga lagu-lagu ketika Semi ini masih menjadi vokalis dari Krispatih ya. Tentu saja kalau ngomongin Semi Simorangkir itu pasti udah identik dengan Krispatih ya. Meskipun juga sudah lepas begitu identitasnya, tetapi dengan keberadaan Semi itu, Krispatih mulai naik gitu ya, populernya, kepopulerannya begitu. Jadi konser ini bertajuk 20 tahun perjalanan cinta musik yang dihadirkan oleh Semi Simorangkir tentunya ya. Dan setelah ini kita akan kembali bernostalgia begitu bisa dibilang. Kali ini lagu dari Krispatih berjudul Mengenangmu yang dirilis pada tahun 2007 ya. Ini lagu yang jadi ikon juga gitu. Karena menjadi single utama di album kedua Krispatih bertajuk Kenyataan Perasaan pendengar ya. Apalagi kalau sudah mendengar opening dari lagu ini nih. Biola yang khas dari Krispatih ya, menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini. Tetap bersama kami.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Menangis semalam semoga bukan menjadi kondisi yang sedang Anda alami sekarang ya pendengar ya. Namun sayangnya memang Ruang Rindu untuk edisi hari ini harus berakhir pendengar. Terima kasih atas atensi dan juga kebersamaannya selama 2 jam terakhir ini ya. Terutama juga selama 4 jam terakhir kebersamaan kita di Bogor malam ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah mengirimkan atensinya juga, request lagu, dan mohon maaf apabila memang ada lagu yang belum bisa diputarkan karena keterbatasan durasi ataupun juga memang belum masuk ke sistem kami ya. Doakan semoga kami segera mengupdate begitu ya untuk katalog lagunya ya. Kita ketemu lagi untuk siaran Pro Satu dari Bogor esok pagi pendengar, jangan lupa. Dan saatnya juga untuk saya pamit dari ruang dengar Anda pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat untuk hari ini.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101.
1: Bogor pagi ini.
2: Bogor pagi ini.
1: Pro 1 RRI Bogor.
2: Pro 1 RRI Bogor.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Rabu, pendengar. Gimana tidurnya, istirahatnya semalam? Semoga energinya sudah terisi penuh. Bangun juga tidak dalam keadaan yang lemas gitu ya, sehat walafiat tentunya. Dan hari ini kita siap untuk menaklukkan pertengahan minggu dengan semangat yang menggebu-gebu ya. Dan tepat di tanggal 20 Mei 2026 ini, sekaligus juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, menjadi titik balik untuk kita mengingat perjuangan dan pemikiran para pemuda bangsa yang berikrar untuk bangkit. Dan hari ini giliran kita yang meneruskan estafet semangat itu ya. Jadi selamat bergerak untuk Anda semua ya, bangkit dari rasa malas. Dan semoga apa yang Anda lakukan hari ini bisa menuai hasil yang baik gitu ya. Niatkan yang terbaik tentunya. Jadi bersama Pro 1 RRI Bogor untuk rangkaian Bogor pagi ini sampai dengan jam 10, Marissa akan menemani Anda ya, dan juga kru yang bertugas tentunya menyiapkan informasi-informasi terbaik, dan juga ada lagu-lagu yang akan menjadi musik semangat Anda pagi ini. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Kita awali dengan mutiara pagi, pendengar. Ada pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan juga Haji Humaydi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 22. Oh.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semuanya makhluk hidup yang diciptakan, Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan, sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi, dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, pendengar kajian Mutiara Pagi. Sesaat lagi akan hadir dan akan menyampaikan pesan ataupun nasihat kebaikan dari Ustadz Mukhlis dengan judul Sabar, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan dan menambah keimanan serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melek, untuk bangun, tidak langsung tidur kita sampai tidak bangun lagi. Tapi ini adalah satu anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba menyampaikan tentang sabar. Sabar itu bahasa Indonesia, bahasa Al-Qur'annya sobar. Siapa yang mempunyai sifat sobar? Yang mempunyai sifat sobar yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Asmaul Husna itu ada As-Sobur, artinya sobar. Kemudian punya siapa lagi? Yaitu para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Kemudian kita mengikuti sunnah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 153. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan media sabar. Was-shalah dan shalah. Salat itu adalah media permohonan kepada Allah. Sabar itu adalah media permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, sabar adalah satu sifat yang luar biasa. Sabar itu bukan apatis, sabar itu bukan tidur, ngopi, tidur lagi. Sabar itu adalah satu sifat yang aktif. Sabar itu aktif, sabar itu istiqomah, sabar itu kuat, sabar itu hebat. Sebab hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan kesuksesan. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lihat bagaimana kesabaran utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sabarnya para nabi Allah. Kita lihat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kesabarannya teruji. Dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijadikan budak belian. Kemudian dimerdekakan oleh seorang petinggi dari Mesir. Dan ujiannya luar biasa. Ada seorang istri Al-Aziz, yang Al-Aziznya itu adalah mohon maaf, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya, Siti Zulaikha istrinya. Dan itu adalah seorang wanita yang cantik luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf digoda. Di sini adalah timbul kesabarannya. Bahkan ketika diputuskan Nabi Yusuf alaihissalam harus masuk penjara, kata Nabi Yusuf, as-sijnu ahabu ilayya. Penjara itu lebih aku sukai daripada aku harus berhubungan. Padahal tidak ada orang, penjaganya ada di sana, itu tidak akan ketahuan. Tapi kuatnya luar biasa kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya harus dijebloskan ke penjara. Kemudian setelah beberapa lama berproses bertahun-tahun, maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petinggi di satu kerajaan. Kemudian kakak-kakak yang melemparkannya itu datang, kemudian dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini kesabaran seorang nabi. Sabar itu adalah sifat para nabi dan rasul. Belum lagi bagaimana kalau kita mencontoh sifat sabarnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mempunyai kekuatan apapun. Kekuatannya hanya terletak pada akidah, pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai ayahanda yang luar biasa, ahli seni membuat patung, dan patungnya itu disembah oleh rajanya, Raja Namrud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Raja Namrud itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tanggung-tanggung. Kalau ini adalah perintah Allah, sam'an wa ta'atan. Kalau ini adalah perintah Allah, dia dengar dan dia laksanakan. Ternyata dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akibatnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam harus dihukum. Dan hukumannya dibakar hidup-hidup. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang sabar, tidak kabur. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang sabar, dia bertanggung jawab. Dan dia mengikuti hukum yang berjalan pada waktu itu. Tetapi siapa orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Intan surullah yansurkum. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan itu adalah pertolongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya. Siapa orang yang menjalankan perintahnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu api yang menggunung kemudian membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah berpesan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau, sejuklah engkau, selamatkan Ibrahim. Dan api itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak dibakar oleh api itu, dan selamatlah Nabi Ibrahim karena kesabarannya, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Nabi Ibrahim tidak sampai di situ saja. Nabi Ibrahim alaihissalam usia 80 tahun itu ada perintah harus dihitan. Barangkali kalau yang jadi Nabi Ibrahimnya kita, kalau mau dihitan ya jangan usia 80 atau ya usia 8 tahun begitu, agak erakan dikit lah itu. Ini usia 80 tahun dan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa? Udah apa itu, alot barangkali, bilkodum, dengan kampak luar biasa itu sakitnya. Dan itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Belum selesai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia sampai usia 120 tahun belum punya anak. Begitu punya anak, sudah berangkat remaja. Kemudian ini biasanya di Idul Adha ini. Begitu bertemu dengan anaknya pada malam yang pertama, sudah ada suruhan dari Allah, yaitu untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim bersabda kepada putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku tadi malam diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih engkau. Allah memberikan kesabaran kepada Nabi Ibrahim, juga kesabaran kepada putranya, calon nabi. Itu sabarnya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh, berikan kepadaku anak soleh. Pabasyarnahu bigulamin halim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan memberikan anak yang halim. Halim itu adalah sobar, hanya sobarnya di atas rata-rata. Itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi Ismail, ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan, laksanakan, ini perintah Allah. Itu mau disembelih siap karena sabarnya. Kata Nabi Ismail alaihissalam, laksanakan wahai ayahanda, insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan menemukan aku sebagai anak yang sabar. Itu luar biasa. Maka kesabaran Nabi Ismail alaihissalam diberikan upah, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ismail, karena kesabarannya. Ini kesabaran para Nabi dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kalah sabarnya. Begitu dia berdakwah ke Taif, kemudian dilempari oleh orang-orang Taif sampai berdarah-darah. Dan datang malaikat, wahai Habibullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, ini banyak gunung batu ini. Minta kepada Allah supaya Allah memerintahkan kepadaku untuk mencabut satu gunung yang besar, kemudian ditimpakan kepada mereka. Apa seorang yang sabar jawabannya? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, aku diutus bukan untuk menghancurkan manusia. Aku diutus bukan untuk menyakiti manusia. Bahkan didoakan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk mereka karena mereka orang yang tidak tahu. Sabarnya. Tapi kalau kita barangkali kalau di ada malaikat, Muhlis, kamu dilempari oleh orang-orang itu, ini ada gunung salak ini, cabut jangan, oh cabut. Kalau kita kan begitu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, inilah kesabaran para nabi dan semua nabi dalam keadaan sabar. Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Sakitnya bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, dalam riwayat itu sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, dan tetap tidak menyalahkan siapa-siapa. Para pemirsa yang berbahagia, kesabaran harus dipunyai oleh kita semua. Kita menghadapi apapun. Sekarang tahun politik, harus sabar. Ada perbedaan pilihan, ada perbedaan keinginan. Harus sabar kalau berbeda. Itulah ya, diuji, kita diuji. Seorang suami harus sabar menghadapi istri. Istri harus sabar menghadapi suami. Orang tua harus sabar menghadapi anak-anak. Guru harus sabar menghadapi murid-muridnya. Kemudian pemerintah harus sabar menghadapi rakyat, rakyat harus sabar. Dan sabar itu luar biasa. Ada contoh kecil barangkali, dan ini adalah satu tanda bahwa sabar itu adalah ulet. Sabar itu adalah istiqomah. Contohnya bukan orang lain. Bapak saya guru ngaji. Kemudian dia seorang petani, asli petani. Ketika dia mengolah tanah, menanam padi, dipupuk sesuai dengan aturan pupuknya, maka tumbuh subur. Tapi satu saat begitu mau panen, datang hama, mungkin hama warang, mungkin hama tikus, mungkin saja angin puting beliung, mungkin saja banjir bandang, sampai pusok, tidak menghasilkan apa-apa. Satu hektar biasanya mendapatkan 6, bahkan kalau bagus 7 ton lebih. Ini tidak menghasilkan apa-apa. Tenaga sudah keluar, biaya kos sudah keluar. Memperkerjakan orang itu harus dibayar, dan itu sudah keluar. Kemudian kata saya, Pak, sudah sajalah jual, lebih baik jadi pedagang. Kata ayahanda, kamu bukan petani. Bapak bertani untuk menanam padi supaya bapak berbuat baik kepada tetangga. Nanti ada orang yang ada yang membeli beras, dia bisa makan. Ternyata mindsetnya luar biasa. Begitu gagal seorang petani, terutama ayahanda. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Allah, tidak curhat, malah mencangkul lagi. Masya Allah, uletnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Ini adalah orang-orang yang sabar. Seorang ibu kadang-kadang sakit hati saya. Kalau ibu mengatakan, nak, ibu tidak bisa memberikan apa-apa. Masya Allah, ibu itu sudah mengandung, sudah menyusui, sudah memberikan kasih sayang. Hanya ketika ada keinginan, nak, maaf, ibu tidak bisa memberi apa-apa. Padahal pemberiannya kalau dihitung sudah tidak terhitung. Itulah kesabaran seorang ibu. Para pemirsa yang berbahagia, sabar harus kita miliki. Orang yang mau melaksanakan sholat subuh. Sekarang itu masjid di mana saja, di kampung-kampung itu jalannya sudah diaspal, kalau enggak sudah diperkeras. Tapi sebelum tahun 70-an saya masih di kampung, itu jalannya masih jalan tanah. Ke masjid itu kira-kira 100 meter. Hujan turun, licin. Sekarang itu sudah penerangan di mana-mana, ada PJU dan lain sebagainya. Dulu itu kalau tidak pakai obor ya pakai petromak, kalau tidak ya paling senter. Ternyata ada jalan yang licin. Kemudian dia tergelincir, jatuh. Kalau orang tidak sabar pulang, ya sudahlah, saya tidak mau ke masjid lagi. Itu tidak sabar itu. Tapi kalau orangnya yang sabar, dia pulang, ganti bajunya, ganti kainnya, berangkat lagi. Dalam satu riwayat ada orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua kalinya dia jatuh lagi, pulang lagi, dan dia ganti baju, ganti kain. Kemudian itu ada 4 potong yang harus dia cuci gara-gara mau sholat ke masjid. Yang ketiga kalinya terpleset lagi, tapi ada yang menolong. Ketika kata yang terpleset, siapa Anda? Maka dia menjawab, aku iblis. Eta lamun urang, aya nu ngaku iblis, sudah lari lah. Tapi ini orangnya orang yang kuat. Orang yang sabar itu orang yang kuat. Kuat akidahnya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, itu bukan tidak kuat fisiknya kuat, tapi imannya yang lemah, imannya yang tidak kuat, akhirnya ya seperti itu. Nah, si yang terpleset mencoba bertanya, kenapa engkau menolong saya, Pan? Kan saya ini mau ibadah kepada Allah, dan engkau tidak suka kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah. Kata iblis, aku ini tahu persis engkau membuka kunci muka tulak, kata. Kemudian membuka pintu, engkau melangkah yang pertama, langkah yang kedua. Aku tahu, iblis itu tahu. Bahkan ahli riwayat iblis itu. Iblis tahu diciptakannya Nabi Adam. Nah, iblis tahu nabi-nabi selanjutnya. Nabi Adam, Idris, Nuh. Tahu persis itu iblis. Dibandingkan dengan kita, iblis itu pernah bertemu dengan Allah. Nah, kata iblis, aku tahu engkau melangkah yang pertama, yang kedua, sampai terpleset. Begitu terpleset, Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu. Engkau sudah bersih. Begitu yang kedua, maka Allah mengampunkan keluargamu. Mungkin ada orang yang sholat sendirian tidak ke masjid. Ada istri, ada anak. Tapi mereka sudah diampunkan. Jatuh yang kedua kali, keluargamu diampuni dosa-dosanya oleh gara-gara kamu sendiri. Kalau yang ketiga kalinya engkau terpleset lagi, maka orang sekampung yang tidak ke masjid oleh Allah diampunkan semuanya. Kalau satu kampung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugi aku nanti di akhirat tidak punya teman di dalam neraka. Maka lebih baik aku menolong seorang kamu. Nah, Para pemirsa yang berbahagia, ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kuat. Seorang pedagang, apakah pedagang kecil, pedagang menengah, pedagang besar, maka dia itu harus kuat, harus ulet. Dan itu harus sabar. Seorang santri ingin jadi kiai harus sabar. Menghafal setiap kalimat Al-Quran sampai satu ayat, sampai satu juz, sampai hafal Al-Quran itu dengan kesabarannya. Seorang anak SD jangan dulu mau kuliah. Sabar dulu 6 tahun di SD. Kemudian 6 tahun di sanawiyah, 3 tahun di sanawiyah, 3 tahun baru dia kuliah. Itu memerlukan waktu dan memerlukan kesabaran. Harus sabar. Para remaja, anak-anakku sayang, yang di SMP, yang di SMA, yang di SMK, di mana saja, ada keinginan nafsu, ingin jadi juara, ingin jadi jagoan. Maka terlibatlah satu pertempuran antar tawuran antar pelajar. Kenapa? Tidak sabar. Sabar itu adalah sabda Rasulullah SAW. Siapa yang sabar laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jago gulat itu bukan yang gagah. Yang gagah itu ketika nafsu diikut, yang harusnya mengikuti hawa nafsu, kemudian dia redam, kemudian dia diam, dan dia alihkan kepada hal-hal yang positif, mungkin olahraga, mungkin apa saja. Maka bukan menjadi jagoan di jalanan, tapi dia berprestasi di dalam olahraga. Itu yang kuat. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang baru masuk Islam. Kata sahabat itu, ya Rasulullah awsani, ya Rasulullah beri nasihat aku. Kata Rasulullah hanya satu kata, la tagdob, jangan marah. Datang lagi, apa yang harus saya lakukan setelah jangan marah? Kata Rasulullah, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Sampai 3 kali, la tagdob paradada miraron, la tagdob, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya harus sabar. Jangan cepat emosional. Suami menghadapi istri baru diberikan hasil kerjanya, sudah habis lagi beli selop, beli celana panjang, segala macam, beli daging 20 kilo kernaun eta. Harus sabar, itu istri kita. Jangan dipukul, jangan itu. Barangkali ya dekatilah itu, bagaimana cara mengatur uang dan lain sebagainya. Itu anak menginginkan sesuatu, apa mungkin ingin motor, ingin apa saja, tahu-tahu orang tuanya tidak membelikan karena memang tidak punya. Maka di sini memerlukan kesabaran. Orang sakit, maka itu setiap orang yang sakit, maka sakitnya akan menjadi penebus dosa. Maka yudabbirul amra minas sama ilal ard, Allah sudah menentukan keputusan dari langit untuk penduduk yang ada di bumi. Kapan dia lahir, dengan siapa dia nikah, berapa yang harus dia, yang Allah akan berikan rizkinya. Ada yang rizkinya triliunan, ada yang rizkinya hanya miliar, hanya 2 juta. Bahkan ada orang yang selamanya tidak punya uang. Begitu punya uang, beri beras, beri garam, beri segala, habis lagi. Dia bekerja lagi. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Maka apa itu sabar? Sabar itu adalah menerima dengan tulus, sabar itu menerima dengan ikhlas sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi apa itu sabar? Sabar menerima dengan tulus sesuatu yang tidak kita inginkan. Atau sabar adalah satu menerima sesuatu yang tidak bisa meraihnya. Dia ingin sesuatu tapi tidak ada biaya, maka disitulah bersabar. sabar, jangan memaksakan diri, jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, orang yang bersabar itu orang yang kaya. Diberi apa saja oleh Allah, dia bersyukur. Diberi seberapa saja oleh Allah, dia ridho. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang sabar. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tidak punya masalah, bersabar. Tapi bersabar itu sekali lagi, seorang yang sakit kemudian bukan sabar kalau tidur saja. Orang yang sabar itu aktif, cari obat, datang ke dokter, ini resepnya, beli obatnya, kemudian makan obatnya sesuai dengan aturan dokter. Itu adalah orang yang sabar. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Memang yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan Allah. Allah juga sedang menghitung-hitung ini. Kalau Allah suka kepada seseorang, maka akan ditimpahkan bencana. Itu ketika kita sakit, jangan berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sekian tahun sehat, tidak merasakan apa-apa, sekarang Engkau menguji saya supaya saya tidak berangkat kemana-mana, dan saya terima ya Allah, tulus saya menerima, ikhlas ya Allah. Allah suka itu kepada orang-orang yang seperti itu. Dan kesabaran itu tidak berujung. Ada yang orang yang mengatakan sementara, kan kesabaran ada habisnya, tad. Tidak ada habisnya kesabaran. Sabar itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sabar. Sebab kalau kita sholat itu, terutama sholat malam, luar biasa susahnya, ngantuknya, dan berbagai macam halangannya. Apalagi kalau musim hujan, waduh, enak tarik selimut, kemudian dilanjutkan alarm bunyi, kita tetap. Nah, ini adalah begitu kita

0: sepertinya tidak ada batasnya. Hanya sebesar apa itu barangkali kekuatan kesabaran kita. Ya. Kalau Nabi teruji, kalau Nabi besar, apa itu stok sabarnya. Kalau mungkin kita kecil dalam hal ini sabar, tapi dalam hal yang lain barangkali itulah kita lemah. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran. Para pemirsa yang berbahagia, sabar bukan diam. Sabar itu bukan apatis, bukan putus asa, tapi sabar itu aktif. Sabar itu adalah menjalankan perintah Allah. Sabar itu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Amin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi siswa dan juga sebagai penerus bangsa yang lebih baik yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi yang lebih maju lagi.
2: Ya, semoga Indonesia makin kompak ya. Masyarakatnya lebih saling peduli, nggak gampang terpecah.

Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Rabu 20 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini diperingati dengan berbagai kegiatan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Informasi tersebut kami tempatkan sebagai fokus berita pagi ini dirangkaikan dengan informasi lain diantaranya sebanyak 328 calon haji kloter 27 asal kota Bogor kembali dilepas di Masjid Raya Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto berkomitmen mengawal percepatan rencana pembangunan sport center terbesar di dunia di Kecamatan Rancabungur. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya.

Saudara, Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 yang jatuh pada hari ini Rabu 20 Mei 2026 diperingati berbagai elemen bangsa di seluruh tanah air, tak terkecuali di Bogor. Peringatan Harkitnas biasanya ditandai dengan pelaksanaan upacara di berbagai instansi, lembaga negara, sekolah-sekolah, mulai dari tingkat sekolah

0: dasar hingga perguruan tinggi, bahkan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pada Harkitnas tahun ini yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat generasi penerus dengan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 hari ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini dipilih agar Harkitnas tahun 2026 ini dapat membawa nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia kuat. Seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Rabu 20 Mei 2026 hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga persatuan dan semangat belajar dan kepedulian terhadap sesama di tengah kehidupan masyarakat. Tahun ini Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ia mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat generasi penerus dengan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Artika, seorang pelajar asal Cikretek, memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendidikan perilaku positif. Baginya, menjadi pelajar yang tekun belajar, menjaga sikap dan menghormati sesama merupakan bagian kecil dari upaya membangun bangsa dengan suasana penuh harapan.
2: Yang pasti adalah dari keterpurukan dan penjajahan pada saat zaman dulu. Kalau sekarang, makna kebangkitan yang bisa kita maknai adalah meninggalkan segala sesuatu yang kurang baik atau membodohkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih gemilang. Jadi pribadi itu adalah sesuatu yang bergerak dari sesuatu yang kurang baik ke yang lebih baik.
1: Hal serupa dirasakan Fatimah, warga Tanah Baru Kota Bogor. Menurutnya, semangat kebangkitan dapat diwujudkan dengan saling membantu menjaga kebersamaan serta menumbuhkan kepedulian di lingkungan sekitar.
3: Kalau bagi pelajar itu kita bangkit dari masa keterpurukan tadi, benar. Nah, terus jadi kita tuh kan sekarang bisa dilihatlah pendidikan Indonesia itu seperti apa. Jadi hari kebangkitan ini tuh bisa menjadi momentum buat kita tuh bisa bangkit dan kita bisa menjadi siswa dan juga sebagai penerus bangsa yang lebih baik, yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi yang lebih maju lagi. Bagi diri pribadi itu meninggalkan hal-hal yang buruk yang sebelumnya, seperti misalkan kita sering menunda pekerjaan. Nah, hari kebangkitan itu menandakan kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut.
1: Sementara itu, Reva, warga Katulampa, memandang kebangkitan sebagai proses memperbaiki diri dari berbagai tantangan agar dapat tumbuh menjadi pemuda yang membawa manfaat.
4: Pribadi aku sendiri, kalau misalkan kebangkitan bagi pendidikan itu, di mana dari dulu itu pendidikan itu mungkin kurang baik, tapi kayak dari sekarang-sekarang itu dengan adanya hari kebangkitan itu makin ditingkatin dari yang tadinya sekolahnya kurang baik atau gimana pendidikannya kurang baik, tapi makin meningkat-meningkat dengan adanya hari kebangkitan ini. Kalau misalkan buat aku sendiri, mungkin dengan adanya hari kebangkitan ini, aku mengevaluasi diri aku sendiri buat kayak sebenarnya apa sih yang kurang gitu loh. Kalau misalkan emang aku mau mencapai cita-cita aku tuh kurangnya di mana gitu loh. Kalau misalkan emang ada yang kurang, kalau udah dievaluasi, baru tuh dibangkitin lagi gitu loh. Kayak apa sih yang kurang.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menghadirkan semangat yang menenangkan dan mempererat kebersamaan antar generasi. Dengan tumbuhnya kepedulian, semangat belajar, dan rasa cinta terhadap sesama, generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang membawa kesejukan serta harapan bagi masa depan Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan dan harapan serta makna dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di mata masyarakat Bogor? Berikut hasil liputannya.
5: Di hari kebangkitan ini ya, semoga ekonomi Indonesia makin stabil, harga kebutuhan gak naik-naik terus.
6: Kalau saya sih berharap Indonesia makin maju ya, terutama di pendidikan. Semoga akses belajar itu bisa lebih merata, jadi teman-teman di daerah juga punya kesempatan yang sama buat berkembang.
7: Ya, semoga Indonesia makin kompak ya. Masyarakatnya lebih saling peduli, nggak gampang terpecah, dan semangat kebangkitannya itu benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari.
0: Saudara, di tengah Kongres Mahasiswa Ekonomi yang berlangsung di kampus IPB University Dramaga Bogor sejak tanggal 16 hingga 19 Mei 2026 kemarin, tersirat makna kebangkitan dari para mahasiswa. Dan tepat pada Hari Kebangkitan Bangsa, Pada 20 Mei ini kami mencoba mengetahui lebih dalam nilai-nilai kebangkitan itu sendiri. Untuk itu kita simak wawancara Yofri Haryadi dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB University, Profesor Dr. Irfan Syauqi Baik, SPMSC-EC.
8: Saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen FEM IPB University, Profesor Dr. Irfan Syauqi Baik, yang akan memberikan sedikit pemaparannya dalam peringatan kebangkitan nasional 20 Mei 2026 ini. Pertemuan yang dilakukan tadi juga punya semangat spirit kebangkitan nasional, di mana pemuda organisasi berkumpul bersatu dan memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Nah, boleh minta nih Prof, sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dengan kegiatan ini dan memaknai hari kebangkitan nasional kita, Prof.
9: Ya. Ya, saya sangat mensupport ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti ini, karena buat saya ini adalah momentum mereka untuk melatih tiga hal. Kekuatan pemikiran, kedua adalah melatih untuk mempertahankan idealisme, dan yang ketiga adalah bagaimana mereka berlatih untuk mengkonsolidasikan gerakan. Jadi tiga hal. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu hal yang sangat penting, dan momennya antara lain adalah momen lewat forum ini. Makanya kami di FEM membebaskan kepada mereka, kita tidak mengarahkan pikiran-pikiran mereka untuk sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, tidak. Kita bebaskan karena ini adalah exercise buat mereka. Jadi intellectual exercise itu sangat diperlukan, tapi pada saat yang sama mereka kita latih untuk berpikir kritis tapi juga menggunakan hati. Dengan apa? Dengan melihat kondisi sosial secara lebih mendalam. Jadi kita juga ingin mereka membangun empati. Ya, jadi kombinasi empati dengan kemampuan intelektual inilah yang kita harapkan bisa terus, ya, skill yang terus bisa dikembangkan oleh mereka gitu. Nah, jadi kita mensupport dalam hal ini.
8: Ya. Ini relevansinya dengan kegiatan apa kebangkitan nasional dan juga kondisi bangsa saat ini, apa nih harapannya nih?
9: Ya, ya, kita perlu sekarang anak-anak muda yang bisa menghadirkan perubahan, yang bisa memberikan inspirasi, yang punya integritas, yang punya keberpihakan, yang punya semangat walaupun kondisi dirasa sangat berat, tapi tetap kecintaan pada negara mereka itu tetap terjaga. Nah, kita ingin semua itu dibangun, dan setiap event sekecil apapun harus mengarah ke sana, ya, kepada upaya memberikan solusi, kepada upaya untuk terus memikirkan masyarakat, mencari jalan keluar terbaik dari antisipasi krisis ekonomi misalnya, kan, bagaimana mengatasi ruang fiskal yang semakin sempit. Kan kalau dengan idealisme, dengan empati dan kekuatan intelektual yang terus dilatih, siapa tahu akan muncul ide-ide besar dari mereka. Ya, gitu ya.
8: Makasih ya. Nah, itu tadi saudara pendengar, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen FEM IPB University, Profesor Dr. Irfan Syauqi Baik, yang juga memberikan sedikit keterangannya. Ini berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung hari ini, Kongres Mahasiswa Ekonomi di Kampus IPB University Dramaga Bogor. Dan memang tersirat dalam kegiatan tersebut makna kebangkitan dari para mahasiswa untuk memberikan kontribusinya bagi Indonesia. Dan sebagai informasi, organisasi Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia menjadi Hari Nasional Kebangkitan Nasional, dan organisasi tersebut dinilai sebagai organisasi pemuda pertama yang bersifat dan memiliki struktur kepengurusan yang modern dan menjadi tonggak awal pergerakan nasional. Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
10: Bayangkan tahun 1908, tanah air ini masih terbelenggu, sekolah terbatas, suara rakyat nyaris tak terdengar. Namun di tengah senyap dan tekanan, lahirlah suara perlawanan. Bukan lewat senjata, tapi lewat pikiran. Beberapa pemuda terdidik, bukan bangsawan, bukan pula jenderal, berkumpul. Mereka mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Organisasi yang menjadi pelopor kebangkitan nasional, menyalakan kesadaran bahwa untuk merdeka, kita harus bersatu. Bahwa pendidikan adalah jalan perjuangan. 20 Mei, lebih dari satu abad kemudian, apakah semangat itu masih hidup di dalam diri kita? Kebangkitan itu bukan hanya kenangan, tapi tanggung jawab. Saat Anda menulis, mengajar, berbisnis, atau merawat bumi, ingatlah, kita semua pewaris perjuangan itu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit bukan hanya sekali, tapi setiap hari, setiap generasi.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Sebanyak 328 calon jemaah haji kloter 27 asal Kota Bogor kembali dilepas di Masjid Raya Bogor pada Selasa 19 Mei 2026 kemarin. Berdasarkan data resmi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, jemaah calon haji asal Kota Bogor tahun ini berjumlah 787 orang. Mereka terbagi dalam dua kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 10 dan kloter 27 Jawa Barat. Kloter 10 sebelumnya telah diberangkatkan pada 2 Mei 2026, sedangkan kloter 27 yang dilepas kemarin berjumlah 328 jemaah, terdiri atas 150 laki-laki dan 178 perempuan. Tiga di antaranya merupakan jemaah lanjut usia atau lansia. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin turut menghantarkan langsung calon jemaah haji ke dalam bus. Ia berpesan agar seluruh jemaah senantiasa memperhatikan arahan dan instruksi dari panitia maupun pendamping selama menjalankan ibadah haji. Ia mengaku merasa bahagia dapat hadir langsung di tengah para calon jemaah yang akan menuntaskan rukun Islam kelima tersebut. Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia 2026 yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 19 Mei 2026 kemarin berakhir dengan kajian menyoroti alokasi dan pemanfaatan dana APBN, khususnya pada efisiensi anggaran serta akses dan kualitas sektor pendidikan nasional. Berikut laporan Yofri Haryadi.
2: Kongres 1 Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia 2026 akhirnya selesai dilaksanakan di kampus IPB University Dramaga Bogor. Namun sayang, hasil kajian dan analisis 119 mahasiswa dari 19 perguruan tinggi seluruh Indonesia itu pun gagal menuangkan hasil kajian kritisnya kepada para pengambil kebijakan di pemerintah pusat. Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung tidak hadir dalam momen puncak penutupan Kongres Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Acara penutupan kegiatan yang bersamaan dengan 18 tahun reformasi dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional membawa makna dan semangat para pemuda Indonesia bergerak maju untuk perubahan.
3: Pak, alokasi APBN terkhusus pada sektor pendidikan yang hari ini terdegradasi prioritasnya terhadap program-program populis yang diarahkan oleh pemerintah Prabowo Subianto. Tepat di tanggal 18 Mei adalah juga 28 tahun reformasi mengingat tahun 1998 yang kemudian hari ini sepertinya rasa-rasanya kondisinya juga hampir sama ya. Kami nggak tahu dan kami kemudian tidak bisa memperkirakan kira-kira apakah terjadi reformasi jilid 2 atau seperti apa. Mengingat juga besok akan ada Hari Kebangkitan Nasional, ini menunjukkan bahwa kemudian hari ini mahasiswa bukan hanya diam. Mahasiswa bukan lagi kemudian apatis, tapi juga kemudian kita memberikan kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam Kongres hari ini. Begitu.
2: Seperti diungkapkan Ketua Presidium Nasional Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia FMEI Raffi Rida Tokari dari Universitas Jenderal Sudirman tadi, FMEI 2026 secara teknis menyoroti alokasi dan pemanfaatan dana APBN khususnya pada efisiensi anggaran serta akses dan kualitas sektor pendidikan nasional. Ketua Panitia Penyelenggara Sasi Puspita Ningrum berharap delegasi mahasiswa yang hadir memberi kepada rekan lainnya di daerahnya semangat pergerakan dan perubahan.
4: Walaupun mahasiswa yang hadir ke FMEI ini adalah delegasi, harapannya tetap bisa menginfluence sinergi baik dari mahasiswa ekonomi Indonesia karena di sini poros pergerakan tuh ada di mahasiswa. Insya Allah kalau misalkan kita tetap berkontribusi terkait isu-isu yang bisa kita jelajah ataupun kita kritisi ke pemangku kepentingan, harapannya bisa diinfluence ke mahasiswa yang memang belum ikut di FMEI ini. Tapi harapannya di Hari Kebangkitan Nasional yang keberapa tahun ini bisa terus memperkuat sinergi dan juga peran mahasiswa di Indonesia melalui poros pergerakan.
2: Kegiatan tersebut meliputi kajian kolektif yang diikuti oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari masing-masing delegasi 19 perguruan tinggi dengan 119 peserta. Hasil kajian yang diproduksi antara lain pengawalan mandatory spending pendidikan, 20% APBN untuk pendidikan, program makan bergizi gratis, serta penyelamatan lulusan dari human capital trapping and match dunia kerja.
1: Banjir merendam kawasan perumahan Taman Sari Persada, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin petang. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut membuat debit air meningkat hingga tampungan air di kawasan Taman Sari Persada tidak mampu menahan aliran air dan meluap ke pemukiman warga. Ketua RW 15 Kelurahan Cibadak, Ujang Sutisna mengatakan, hujan deras mulai turun sekitar pukul 6 petang menjelang maghrib, ketinggian air mencapai sedengkul orang dewasa hingga petugas BPBD dan Damkar harus mengevakuasi warga yang masih beraktivitas di lokasi terdampak banjir.

0: Untuk pengalaman menarik mungkin sebelum-sebelumnya yang lebih cenderung ke yang waktu 98 itu sebetulnya sih. 98 itu adalah pertandingan di satu tuan rumah Prancis dan satu adalah banyaknya pemain favorit-favorit yang memang saya sukai gitu, yang saya favoritkan gitu ya. Disertai juga memang dengan Prancis sebagai tuan rumah dan keluar sebagai juara pada satu ya. Prancis itu sebagai tuan rumah itu. Ya mudah-mudahan untuk 2026 ini bisa semeriah untuk di tahun seperti sebelum-sebelumnya aja mungkin ya. Saya harap mungkin RRI dapat menyiarkan semua dan terus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan se-update-update-nya biar nanti seluruh pendengar juga bisa tahu nanti lebih banyak lagi yang fokus ke RRI.
1: Kami sampaikan Warta Olahraga. Bupati Bogor Rudi Susmanto berjanji untuk mengawal percepatan rencana pembangunan sport center terbesar di dunia di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Dua atlet dance sport Jawa Barat meraih prestasi fantastis pada Kyoto Spring Dance Festival di Kyoto, Jepang. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Glagah Abiasa.
2: Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arief Rohmawan, menyambut positif rencana pemerintah pusat membangun sport center terbesar di dunia di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Kawasan olahraga bertaraf internasional itu direncanakan berdiri di lahan lebih dari 500 hektar. Bupati Rudi Susmanto menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk mendukung percepatan pembangunan Akademi Olahraga Nasional, pusat pelatihan tim nasional, dan sport center internasional tersebut. Komplek olahraga ini nantinya akan terintegrasi dengan fasilitas pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi guna menciptakan ekosistem pembinaan atlet nasional yang berkelanjutan dan melahirkan atlet berkelas dunia. Atlet dance sport Jawa Barat Fahrudin dari Kabupaten Bogor dan Yesan dari Kabupaten Bekasi berhasil meraih medali perak kategori amatir Latin pada ajang Kyoto Spring Dance Festival Freedom Challenge Dance Championship 2026 di Kyoto, Jepang. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan mengapresiasi pencapaian tersebut dan berharap Fahrudin dapat meraih medali emas saat tampil pada event dance sport berikutnya di Rusia.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Iwan Hendra, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: info cuaca hari ini.
1: Informasi di Bogor pagi ini akan dilengkapi dengan informasi perakiran cuaca di sepanjang hari Rabu 20 Mei 2026, pendengar. Berikut disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Kami hadir kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Bagi Anda yang akan memulai kembali aktivitas sehari-hari di awal minggu ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Pada malam hari, kondisi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari, kondisi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Suhu udara pada hari ini berkisar di 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan di 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.

Rp22.000 per liter dan untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Daging sapi harganya sekarang ada di angka Rp145.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam broiler Rp38.000 per kilogram, ayam kampung Rp75.000 per kilogram. Untuk telur ayam broiler Rp28.000 per kilogram, sementara untuk ayam kampung dijual per butir dengan harga Rp3.500. Harga cabai merah keriting Rp45.000 per kilogramnya, cabai biasa besar Rp60.000 per kilogram, cabai rawit Rp80.000 per kilogram, cabai hijau Rp55.000 per kilogram, dan cabai hijau besar Rp30.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp55.000 per kilogram pendengar. Untuk harga bawang putih Honan Rp35.000 dan cutting Rp40.000. Baik, itu dia beberapa update harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat yang kami coba kutip ya, dan sampel ini dari Pasar Kebon Kembang Kota Bogor.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dengan Warta Berita. Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
3: Cari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam